RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: teman setia anda.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Almagres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Silang. Silang Budaya.
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara.
5: Satu jiwa.
6: Radio RTM.

Pada hari ini, 16 hari bulan Mei dalam tahun 2023, guru-guru di Negeri Perak diberi penghormatan untuk membaca khutbah Jumaat di beberapa masjid sempena Hari Guru yang disambut setiap 16 Mei. Bacaan khutbah bertemakan Guru Insani, pemangkin membangunkan masyarakat bertamadun oleh guru-guru ini adalah atas pekendan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai mengiktiraf peranan guru kepada negara. Di Masjid Negeri Perak iaitu Masjid Sultan Idris Shah II, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Encik Muhammad Yahya telah diberi penghormatan untuk membacakan khutbah. Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Antara yang disampaikan menerusi khutbah tersebut, Guru Insani bukan sahaja memiliki pengetahuan dan menguasai ilmu, malah memiliki sifat-sifat mulia serta memahami perasaan atau emosi insan lain. Warga pendidik berperanan dalam mencanai pemikiran warga agar terbina masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia. Masjid lain di negeri ini yang memberi penghormatan kepada guru membacakan khutbah Jumaat ialah Masjid Daerah Kinta Utara yang juga Masjid Sultan Azlan Shah, Masjid Daerah Kinta Selatan dan Masjid Daerah Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Yom, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.
1: Apa khabar, Bajai?

0: tapi to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Sayang
1: cikit. Yang tentunya untuk koma aja, boleh dengarkan kami di mana-mana aja melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma aja ke telefon pintar koma. Koma boleh mendengarkan Perak FM di mana-mana aja, dan khususnya kepada peminat-peminat bola sepak yang mana tak lama aja lagi kan Piala Dunia akan berlangsung. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak tanah air, koma boleh menyaksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh RTM. Kamu juga boleh menyaksikannya di mana-mana aja menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum muat turun, muat turun sekarang lah kamu, idak rugi kamu. Okey, jangan lupa untuk juga memeriahkan aksi-aksi perlawanan dengan tayangan semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung di Amerika Selatan. Tak lama aja lagi menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Selain itu ada Unify dan juga kerjasama strategik beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Okey, antara yang boleh teman kongsikan juga bersama dengan koma, ucapan hujung minggu yang hadir boleh kongsikan bersama dengan saya Rick di WhatsApp Perak FM. Antaranya ada Tuan Haji Syahrudin dengan ucapan selamat pagi, selamat hari guru, semoga dengan berkat doa kalian serta izin Allah diharapkan koma semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih Tuan Haji yang berada di Taman Keledang Jaya. Cuaca baik dok ada kabarnya. Dan juga ada orang Perlop Dua Lasah, Fizri. Apa khabar Fizri? Lama tak dengar cerita ya. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua warga Kampung Perlop Dua Lasah. Tak lupa juga kepada my wife. Mak. Speaking London pagi ni dia. Orang Perlop memang macam tu. Nur Farahin. Juga rakan-rakannya Lan Apai Syawal, Cikgu Sahir, Lee Metallica, Perh, Kak Ira, Kak Fiza, Kak Dayah, Kak Nina, Kak Fatin dengan pertanyaan apa kekudap koma pagi ni ya. Dan Fizri tak kongsi pula apa kekudap Mika pagi ni. Apapun, terima kasih kerana menghantarkan ucapan. Semoga berbahagia pada hari hujung minggu ini. Dan juga ada Guru Bitara Nadi Negara. Ucapan itu tagline bagi sambutan Hari Guru yang disambut pada hari ini. Selamat Hari Guru, cikgu-cikgu semua. Yang hadir ada Kak Faizah dari Taman Seputih Permai, dan ucapkan selamat Hari Guru buat anak kedua Kak Faizah, Cikgu Nurul Syahirah. Wah, cikgu yang bertugas di Sekolah Menengah Tasik Damai Ipoh. Dan juga yang menghantarkan ucapan pada pagi ini ada Syarul. Kabarnya Tepin hujan semula. Orang Tepin ya, hujan tu biasalah. Dengan ucapan juga selamat pagi. Cuaca di Taiping tak menentu, petang semalam hujan berterusan. Kepada yang memandu berhati-hati, ini pesanan Syarul lah. Dan beliau berkongsi juga keadaan ibu beliau. Alhamdulillah bulan Mei ada sambutan Hari Ibu, jurawat, guru dan sebagainya. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM. Syarul menerusi frekuensinya 104.1 MHz. Juga ada Kak Yong kita dari Lahad Baru ni. Nak ucapkan selamat Hari Guru untuk menantu akak. Ui, bagusnya kan. Mak mentu macam ni buat ucapan kepada menantu ni, iaitu Cikgu Salbiah dan juga Cikgu Marziah. Dan juga untuk semua guru-guru, jasamu dikenang. Ajanya ya. Terima kasih Kak Yong. Dan juga ucapan Hari Guru khususnya buat semua guru-guru di SMKDI, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Idris. Terima kasih cikgu yang banyak mengajar anak-anak saya. Jumpa hari Senin, potong kek bersama. Wah, siap ada pesanan je. Ada sambutan alhamdulillah pengetua yang berusaha, Cikgu Azman. Dan semua, selamat Hari Guru buat semua guru-guru dari Yong Sarimah yang berada di Bumi Hijau Pantai Remis. Terima kasih orang Pantai Remis mendengarkan Perak FM. Okey, juga ada Pakcik Bahari ni. Apa cerita ni? Apa cerita ni?
2: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada DJ Rick.
1: Ya. Yeah.
2: Apa khabar DJ Rick?
1: Alhamdulillah.
2: Pagi Sabtu ini, mohonlah kau terus mendengar lagu-lagu daripada Perak FM. Pasti untuk kau aja yuk Yong lah. DJ Rick,
1: apa
2: hantar lagu-lagunya power-power kau ya.
1: Saya
2: Cok Azman daripada Batu Gajah Perak.

0: Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Finas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
1: Alright, berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Kenapa pula tak boleh? Bolehlah.
2: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa, eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Jom hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja Radio No. 1 Orang Perak, 8.46 minit pagi dah pun bertemankan saya Rick di jam yang ketiga ini. Ha, nak kongsikan bersempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini bertempat di Hotel Kesherina at Meru Ipoh, berlangsung majlis pelancaran sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-55 khususnya. Meraihkanlah guru-guru cemerlang kan. Ada anugerah khas pendidikan, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan tahun 2026, juga tokoh guru kebangsaan 2026 turut dihadiri bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, juga turut bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, juga kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri, yang berlangsung pada jam 8.30 pagi di Hotel Kesherina at Meru Ipoh. Selamat Hari Guru kepada guru-guru semua, Guru Bitara Nadi Negara. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, ada Kak Zah dari Nibong Tebai ni nak buat ucapan apa khabar kepada semua pendengar setia Perak FM. Semoganya semua sihat. Nak ucapkan selamat Hari Guru kepada anak saudara akak yang bernama Ernie Suzana yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Si Putih Perak, serta semua kawan-kawan yang bergelar guru. Semoga semuanya beroleh kesejahteraan, hendaknya menjadi pendidik yang berjaya. Kak Zah ni kabarnya hari ni macam biasalah, sibuk menguruskan kerja-kerja rumah sambil layan Perak FM. Terbaiklah, semoga dipermudahkan urusan. Juga ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemur. Apa khabar orang Kampung Ulu Cemur? Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai radio No. 1 Orang Perak. Dengan ucapan salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemur, sahabat-sahabat CJU, Kelab Sahabat Perak FM, family tersayang, sedara mara dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana aja Koma berada. Ya, Perak FM tak mandang yang lain. Khabarnya dalam perjalanan nak ke Merekit Tanjung Mutan, nak beli bahan-bahan masakan, cik suami khabarnya ada request kari daging dengan rebung, bukan rebung jeruk. Ini special ni. Untunglah cik suami kan. Juga ada Yong Marhamah dengan ucapan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Radio No. 1 Orang Perak. Untuk bulan Mei ni kabarnya banyak benar sambutannya je. Contohnya ada Hari Ibu, Hari Guru, Hari Jururawat. Kabarnya awak lah tu a part of KKM Tanah. Juga ada Hari Belia kan. Selamat buat semua mendung aja pagi ni. Susah hati nak menyidai kain. Hai mood yong kita berubah-ubah pagi ni sebabkan cuaca yang tak menentu, Roma. Okey, juga ada ucapan yang dihantar dari Yong Zainudah kita ni. Dengan ucapan selamat pagi Perak FM untuk Koma aja. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai radio No. 1 Orang Perak. Terus lekat.

0: Alahai, Nomela.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: terhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Lebih banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopiah macam ni.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
4: Yeah.

0: Apa cerita pada FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, berseri-seri. Salam ceria, pada FM.
1: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kerana terus setia layan Perak FM di jam yang keempat ini. Masih lagi bertemankan saya Rick menemani Koma hingga jam 10 pagi dalam ruangan Gegar Pagi. Semoga Koma semua dalam keadaan yang sihat walafiat pada pagi ini yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera. Ha, nak kongsikan apa juada Koma, sarapan apa, orang kata planning ke nak ke mana-mana kan? Boleh kongsikan juga bersama saya Rick di ruangan WhatsApp Perak FM. Antara yang dah pun menghantar ucapan, Moh, kita dengarkan apa ceritanya ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi DJ Rick. Selamat bertugas di konti Radio Perak FM pada pagi ini. Nampaknya cuaca di sekitar Semanggul nampaknya mendung dan gelap. Mungkin
1: macam tu background tu
2: pada bila-bila masa. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Pada tahun ini, semoga guru-guru kita berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dirahmati oleh Allah SWT.
1: Amin.
2: Guru bicara, nadi negara. Kepada mereka yang mungkin memandu di atas jalan raya pada ketika ini, supaya mereka berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat dan ingatlah orang yang tersayang. Salam hormat dari saya, Saudara Mamak K. Haji Yusof, Gunung Semanggul Perak. Untuk Koma aja.
1: Oh, mungkin tengah hadir dekat acara sukan tu, gamak je tu kan, merancak meriah tu. Kan. Okey, apa pun semoga berbahagia pada hari hujung minggu ini. Orang Semanggul semua rancak gamaknya tu kan. Dan juga ada Mawar Perak dari Taman Mesir Rakyat Kampar dengan ucapan selamat pagi. Semoga sihat juga kepada kawan-kawan Cik Mawar, dan ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru ya. Dan juga ada Aziz Rozia kita ni, apa cerita?
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sama juga. Aku
3: Razif dari Simpang Pulai nak ucapkan selamat pagi buat Kak Ita Chot, Kak Liza Bahan,
1: background sama,
3: Kim Sam, Taufik Ujung Rintis, sahabat CJU, kelab sahabat Sarah FM. Nak ucap selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang pernah mengajar dari sekolah Methodist Tanjung Rambutan dari tahun 1980 sehingga 1984. Sekolah Sungai Raya 1980.
1: Jerit tu. Sekolah macam
3: Syah Gopeng 1980.
1: Okey, mesti ada acara yang sudah berlangsung tu kan. Oi, nampak macam jeritan dia tu kan. Ha, okey, tak apa, apapun semoga berbahagia hendaknya kepada Koma semua. Dan juga ada Amira dari Kampung Gajah Perak ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat arwah umi saya yang telah tiada pada bulan 11 tahun lepas, dan selamat Hari Guru kepada semua yang menggelar guru dan juga kepada yang meraihkanlah Hari Guru kan. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Perak FM. Amira dari Kampung Gajah Perak, dan juga ada Kak Ya dari Batu Kurau ni dengan ucapan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru. Siap pantun lagi ni. Awak tolong bacakan ya Kak Ya. Air sungai, air sungai tu macam Perak benar tu. Air sungai sentiasa tenang, menjala ikan tak jemu-jemu. Jasa guru tetap dikenang, memberi bakti untuk anak bangsamu. Ropol berseri, hiasan kain, kain batik persiapan bersalin. Wahai guruku, ibarat lilin, membakar diri, menerangi orang lain. Wah, terbaik Kak Ya. Pagi ni bukan senang dapat ilham tu kan. Yang penting keikhlasan hari kita. Selamat Hari Guru. Terima kasih Kak Yam mendengarkan Perak FM dari Batu Kurau menerusi frekuensi 104.1 MHz. Okey, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk Koma aja.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Water 95.6 MHz.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma Haji Amirah Osman dan juga Irfan Haris. Rasa dan tadi menghiburkan koma dalam ruangan Gekor Pagi bertemankan saya Rik di sini. Saya doakan agar koma semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Yang tak berapa nak sihat tu jangan sedih-sedih ya. Banyakkan berehat. Semoga koma kembali sihat cepat sembuh kan. Okey, saya mohon maaf atas kesilapan audio teknikal tadi. Jadi saya nak siarkan lagi antara ucapan-ucapan yang dah pun hadir menghantarkan voice note ni. Ada Yong Aziroza. Silakan.
1: Assalamualaikum Rik. Aziroza dari Simpang Pulai nak ucapkan selamat pagi buat Kak Ita Chot, Kak Liza Baha, Mona Rahim, Sam Taufik Ujung Rintis, sahabat CJU, kelab sahabat Fera FM. Nak ucap selamat hari guru buat semua guru-guru yang pernah mengajar dari sekolah Methodist Tanjung Rambutan dari tahun 1980 sehingga 1984, sekolah Sungai Raya 1985 dan sekolah menengah Idrisyah Gopeng 1986 hingga 1990, dan sekolah anak-anak, sekolah kebangsaan Taman Bersatu Simpang Pulai dan sekolah menengah Simpang Pulai. Dengan ucapan, jangan sedih, jangan bimbang jika guru tidak ingat dengan nama kita sebagai anak muridnya, kerana guru mengajar bukan untuk menghafal nama, melainkan mengajar bagaimana caranya menggapai impian. Selamat hari guru buat semua guru-guru.
0: Wah, siap ada ayat yang baik tu daripada Yong Aziroza kan. Terbaiklah, terima kasih. Guru-guru ni bukan senang kan. Kadang-kadang jumpa murid, jumpa cikgu ingat saya tak? Dia pun macam ingat. Tapi mungkin dia tak ingat nama. Tapi jasa beliau tu haruslah kita hargai kan. Okey, juga selain dari itu yang menghantarkan ucapan dari Opah Khatijah yang berada di Kampung Paya Cepu Lenggong, dengan ucapan juga selamat hari guru buat semua guru-guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Cepu Lenggong dari tahun 1971 sampai 1976 ya. Jasa kalian tetap dikenang. Yang mana guru-guru kita yang dah pergi tu, kita sedekahkan Al-Fatihah dan doa yang baik-baik untuk mereka. Hari ini makan mie mamak saja. Selamat menjamu selera. Okey, juga ada Cuk Intan ni. Apa cerita Cuk?
2: Salam DJ Rik yang Cuk sayangi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Cuk tetap hadir setiap segmen.
0: Yep.
2: Rik, Cuk macam biasa kan, rutin harian Cuk kan. Cuk kan suka mengamai-ngamai kan. Ini sementara Cuk tengah ngamai-ngamai ni, Cuk layan celoteh DJ Rik yang banyak informasinya.
0: Terima kasih.
2: Setiap aku di sini, Pera FM, radio nombor 1 orang-orang Pera. Bye-bye, love you all.
0: Okay, selamat
2: hari guru kepada anak saudara Cu Dela Syahabat. Bye-bye. Selamat hari guru pada semua yang bergelar guru dan cikgu.
0: Terima kasih Cu. Jadi kalau kamu nak kongsikan ucapan kamu, boleh kongsikan di ruangan Rumah Hijau kita ataupun WhatsApp Perak FM. Okay? Terus kekal layan Perak FM. Kejap lagi menanti kamu ada lagu daripada KOI. Semoga kalian sentiasa dilindungi ya Rabbi. Kejap lagi di Perak FM, tentunya radio nombor 1 orang Perak. Layan dulu Mei dengan cintamu mekar di hati. Perak FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma memang terkenal di Gerik 96.2 MHz.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Baru saja dihiburkan dengan lagu Seloka Cak Kuncap menghiburkan koma di Perak FM, radio nombor 1 Orang Perak. Sudah pun 9.50 minit pagi dan tugasan saya menemani koma akan berakhir di sini. Kerana sekejap lagi rakan setugas Ros pula yang akan bersama dengan koma menemani koma di radio nombor 1 Orang Perak. Tapi sebelum itu nak kongsikan lagi antara ucapan yang hadir. Ada Kak Long dari Padang Gertak, Pulau Tiga, kabarnya di Pulau Tiga sana nun, cuaca mendung. Pagi ni sarapan nasi goreng dan coklat pisang, selamat menjamu selera, selamat hari guru juga. Ucapan daripada Kak Long kita ni, buat semua guru-guru di Malaysia, istimewa sekali untuk guru-guru di SKRC dan juga SMK di SML. Oh, singkatannya kan, YTJT. Yang tahu je tahu, jasa dan bakti kalian akan sentiasa terpahat di hati. Juga buat semua sahabat-sahabat yang bergelar cikgu, terima kasih cikgu. Ucapan daripada Kak Long yang berada di Padang Gertak, Pulau Tiga. Juga ada Kak Zah dari Taman Bertuah juga berkongsi cuaca di Taman Bertuah mendung pagi ni. Selamat pagi buat semua yang menghantarkan ucapan. Juga ada Yong Liza kita dari kampung Cik Zainal Cemur, hadir mendengarkan Perak FM. Ucapan juga selamat hari guru buat guru-guru di seluruh dunia, dan ucapan buat semua pendengar Perak FM, semua kita semua dirahmati Allah. Terima kasih. Ada juga yang dalam perjalanan ni, saya nangkat gambar lagi, perjalanan dengan anak bonsu jumpa kawan kejap. Daripada Yong Hazizawah kita, dengan ucapan juga selamat hujung minggu kepada sahabat-sahabat grup CJU, Kak Ita Chot, Aziroza, Kak Lela, Angah Padang Lalang, Ina Meru. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik. Buat anak sulung yang menerima cahaya mata pertama semalam, wah, tahniah. Tahniah lah opah juga, ya. Selamat berpantang anak mama. Terus mendengarkan Perak FM. Semoga selamat dalam perjalanan ke mana aja destinasi ini tuju. Kepada komo semua yang sedang memandu sambil mendengarkan Perak FM. Juga ada Kak Zira mendoakan agar kita semua dalam rahmat Allah pada hujung minggu ini. Buat semua sahabat Perak FM, semoga ceria. Kak Zira tak kena mana, rehat di rumah, layan cucu koma. Selamat hari guru pada semua yang bergelar guru. Jasa mereka haruslah dikenangkan. Banyak jasa mereka ni kepada anak-anak murid. Aja benar. Dan juga ada ucapan ni yang dilontarkan musim bos ni.
1: Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Aminuddin.
0: Waalaikumsalam Syafiq.
1: Dari Widok Perak, ingin mengucapkan selamat hari guru kepada isteri saya yang tercinta,
0: wow,
1: Rashidah Rosli ataupun Cikgu Syida. Semoga terus maju dan berjaya dengan pusat tuition Cikgu Syida ataupun BTS. Semoga sukses selalu.
0: Yep.
1: Abang doakan sayang terus sihat dan kuat dalam mendidik dan mengajar anak murid.
0: Amin. Ini baru gentleman kan. Steady lah Capik. Terima kasih mendengarkan Perak FM dari Bido Sanenun, dan terus kekal mendengarkan Perak FM. Okey. Dan sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah saya akan berjumpa lagi komo semua, tentunya di radio nombor 1 Orang Perak. Jadi salam hujung minggu untuk semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Guerrero Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki mesin gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tudung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah. Bertemankan saya Rose dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas DJ Rick yang telah temani koma dalam segmen Gegar Pagi sebentar sahaja tadi. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Kan ciri-ciri di pagi hari, mungkin banyak aktiviti yang nak dilakukan hari ini. Ada yang nak pergi kenduri kahwin, mungkin ada yang nak pergi majlis hari jadi, ada yang nak jalan-jalan dengan keluarga. Nak pergi mana-mana pun, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri dan hati-hati kepada anda yang tengah memandu ketika ini. Teruskan mendengar Pera FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk anda. Dan juga sambil-sambil itu, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya macam biasa 0102007055. Dan juga hari ini sempena dengan sambutan Hari Guru, kalau ada yang nak bagikan ucapan untuk guru-guru di luar sana ataupun ada guru-guru sendiri yang nak bagi ucapan untuk kawan-kawan yang lain, boleh hantarkan juga di WhatsApp FM. Sekali lagi nombornya 0102007055. Yang tengah dengarkan kami ketika ini sambil makan tu, mungkin baru ada yang nak kata bersarapan, selamat menjamu selera. Sekali lagi yang tengah memandu, pandu dengan berhati-hati. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Jadi semoga dipermudahkan, mudahkan urusan kita untuk hari ini. Terus kekal di Pera FM, jom kita berhibur dengan lagu daripada Aisyah Retno dengan lagunya Tak Adil. Pera FM, untuk kamu aja.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

Ya, Pera FM ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. 10.40 minit pagi. Baiklah, kita nak bacakan antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Pera FM untuk pagi ini. Antaranya ada daripada Kak Zira dari Taman Sri Berjaya Ipoh. Katanya, moga dalam rahmat Allah dan juga dipermudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Dan juga salam hujung minggu buat semua pendengar-pendengar dan juga DJ-DJ Pera FM. Terima kasih. Dan juga kita ada Kak Zah di Taman Bertuah. Nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru di luar sana dan selamat pagi buat anak saudaranya Fatima di Gelong Pepuyu, Puan Shima di Ulu Kuang, Taman Bertuah, cuaca mendung katanya. Dan malam ni ada kuliah maghrib di Sarawak. Dan juga kalau kita tengok keadaan cuaca dekat sekitar Perak FM pun macam mendung-mendung sikit kan. Orang kata cerah lah juga. Tapi rasanya kejap lagi akan hujan juga. Dekat tempat koma pula macam mana kan. Dan juga daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, cuaca di Batu Gajah katanya dah mendung. Cuaca di Ipoh macam mana, mendung ke? Kita baru aja kongsikan tadi kan. Dan juga kepada anda mungkin boleh lakukan sedikit persiapan, sebab kalau kita tengokkan daripada ramalan cuaca untuk tengah hari ini, dijangka akan berlakunya hujan. Jadi kalau ada yang merancang nak berjalan-jalan tu, pastikan bawa payung kan, buat persediaannya. Kalau nak berjalan tu mungkin nak bawa anak-anak keluar, pilihlah tempat-tempat yang tertutup kan, supaya tak terkena hujan, nanti demam pula kan. Jadi itu perancangan ni penting juga. Kalau kita nak berjalan-jalan tu, kena ada perancangan supaya kita tahu mana kita nak pergi dan sesuai dengan keadaan ataupun cuacanya pada masa kini. Apa-apa pun semoga dipermudahkan urusan kamu, okey. Dan juga kita ada Aizat Zulhilmi, dia kata guru bahasa Inggeris MRSM Bagan Datuk, nak ucapkan selamat Hari Guru buat rakan-rakan guru di MRSM Bagan Datuk dan untuk semua guru di seluruh Malaysia. Terima kasih atas khidmat yang diberikan dalam memanusiakan manusia. Terima kasih kan kepada semua cikgu-cikgu di luar sana. Selamat Hari Guru, jasa-jasa kamu semua dalam mendidik anak bangsa kita ni, orang kata tak terbalas jasanya kan. Walaupun sedikit orang kata ada diguna pakai pada hari ini, macam saya kan, walaupun cikgu saya dulu ajar sikit-sikit, macam mana pun orang kata semudah-mudah, sesimple-simple mana pun kita kata alah, dia ajar sikit je, dia ajar kejap je kan. Tapi ada juga ilmu yang kita dapat, kita guna pakai sampai sekarang, ada pahalanya untuk mereka. Jadi semoga dipermudahkan urusan mereka. Orang kata terima kasihlah atas jasa-jasa mereka mendidik anak bangsa sampai ke hari ini. Semoga guru-guru kita ni

0: Terima kasih juga. Jadi kepada anda
1: ataupun yang mana ada bajet lebih, boleh dapatkan tilang premium iaitu 0288, seulang sekali lagi, 0135840288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Pearl FM dan juga DJ Rose. Ada masa dan ketika kita berjumpa lagi di lain waktu. Yang itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Semestinya untuk koma aja. 11.45 minit pagi. Tengoknya banyak kawasan dah hujan seketika ini ataupun ketika ini. Jadi pastikan anda setiasa berhati-hati, terutama yang tengah memandu. Baiklah, kita nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp FM. Antaranya ada daripada Opa Khadijah dari Kampung Paya Cepu Lenggong. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Katanya di Kampung Cepu Lenggong hujan ni, jadi hati-hati warga Lenggong yang tinggal di tepi-tepi sungai. Betul tu. Dan juga dia nak ucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua guru di seluruh Malaysia, terutamanya buat cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Cepu Lenggong. Terima kasih diucapkan. Dan juga kita ada juga daripada Kak Zai dari Taiping. Dekat sini katanya dah hujan, tengah buat kuih untuk jualan sambil-sambil dengar Radio Pera FM. Terima kasih. Dan kita nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, menantu ada juga guru katanya, tapi tinggal jauh di Kajang. Dan juga dia kata, DJ dah minum pagi ke? Belum lagi. Tapi tak apa, sekejap lagi kita minum, okey? Dan juga kita ada juga yang seterusnya daripada Kak Mah dari Layang-Layang Kanan. Dia kata, di sini cuacanya mendung aja, tapi nak ucapkan selamat Hari Guru pada sepupu Satbiah di Manjoy, Ustazah Analiza, Ustaz Zamri. Selamat hari lahir juga, dia kata bulan 5 ni, kepada semua dan juga pada semua warga Layang-Layang. Selamat pagi dan selamat mendengar Perak FM. Terima kasih Kak Ma kan. Dan juga kita ada juga siapa seterusnya. Kita ada juga pendengar kita yang ini daripada Azman Riza dari Kampung SC Redang Punggur Tanjung Keramat. Betul ke ni? Daripada Langkap. Nak ucapkan selamat pagi. Dia kata tengah dengarkan Perak FM. Jadi nak ucapkan selamat hari, selamat pagi dan juga selamat Hari Guru. Dia kata buat semua guru-guru, dia kata jasamu dikenang dan juga buat untuk kawan-kawannya. Dan juga sebentar saja nanti jam 12.30 tengah hari kita akan ikuti Warta Perak. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa untuk saksikan konsert RTM 8070 yang akan bersiaran malam ini jam 9 malam di saluran TV 2 RTM. Banyak artis-artis yang akan membuat persembahan. Jadi anda boleh tonton malam ni di saluran TV 2 RTM dan juga anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi nak ingatkan sekali lagi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit anda. Jadi anda boleh tonton rancangan-rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran berita, saluran sukan menerusi aplikasi RTM Klik di telefon bimbit koma. Okay, rugi tak muat turun. Dan juga anda dapat dengarkan siaran radio RTM. Semua siaran radio RTM ni juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Αλλά χάει νουλελό.
1: Apa kemaknanya tu ya? Kalau korang nak tahu, Dabeh tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal Dabeh ni ya?
2: Yo boy, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham le.
3: Hai mak yo boy, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam Dabeh ni pun dah habis.
1: Apa kehek kau ber?
3: Duit dalam dapet dah habis.
1: Yo kabo.
3: Duit dalam dapet dah habis. Dah habis.
1: Yo kabo.
4: Untuk
5: jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baik.

0: Cool FM. Tukung aja. Hiburan berinformasi. Perak FM. Station anda. Untuk komen aja.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fairuz Rizwan Badarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, pengukuhan dwi bahasa dan pembangunan sasiah pelajar menjadi antara fokus utama transformasi pendidikan negara dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, usaha tersebut digerakkan menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 serta pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang lebih progresif dan bersifat masa hadapan. Menurut beliau, kurikulum baharu itu turut memperkukuh bahasa Melayu dan sejarah sebagai asas identiti nasional selain memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Tambah beliau, sambutan Hari Guru tahun ini yang bertemakan Guru Bitara Nadi Negara menjadi penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan warga pendidik dalam membina generasi masa depan negara. Beliau berkata demikian dalam sembah ucapan sempena Majlis Santapan Diraja Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2026 di Ipoh. Terdahulu, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan Raja Pemaisuri Perak Tengku Zahra Salim berkenan berangkat ke majlis berkenaan sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 yang berlangsung di Bandaraya Ipoh. Keberangkatan tiba baginda berdua diiringi Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan mula mengisi kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara bagi memastikan pengurusan sekolah tidak terjejas. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, proses pelantikan sedang dilaksanakan secara berperingkat termasuk melibatkan sekolah di Perak. Menurut beliau, pengisian jawatan itu penting dalam memperkukuh pengurusan sekolah terutama melibatkan aspek keselamatan, disiplin serta kebajikan warga sekolah. Dalam perkembangan sama, Kementerian Pendidikan turut memaklumkan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh selain tempoh permohonan pertukaran kini dipendekkan kepada 2 tahun. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
0: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
2: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama.

0: tak tahu nombor baru WhatsApp Pure FM?
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. Pure FM untuk kau maja.
2: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
0: Untuk komen.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: saja.
1: Ya, Pada FM untuk koma aja. 12.36 minit tengah hari, baru sebentar saja tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Chu Intan dari Sauk yang nak dengarkan lagu Hello. Katanya kan. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan yang kita baru aja siarkan. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita seterusnya. Lagu permintaan

dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagian yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif diumum Perkasa Tugas Guru. pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: koma.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan. Tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Dan guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Pera FM pun dapat informasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk malam kita bersama sekali lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah. Dan sekembalinya jam 2 petang nanti, Finas akan temani koma dalam segmen Mohgebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Yang pastinya jangan lupa untuk ikuti rancangan Silam Budaya Moh Labun jam 3 petang nanti bersama dengan DJ Finas dan juga tetamu undangan. Anda boleh tonton secara langsung di Facebook Per FM jam 3 petang nanti. Jadi terus kekal di Per FM untuk koma aja. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Jauhi Maksiat Itu Fardu bersama Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. Sahabat-sahabat muda rasah yang saya hormati dan mereka yang tekun menekuni siri pengajian yang mudah-mudahan dapat menghidupkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan hari-hari yang kita telah lalui dipenuhi dengan perkara-perkara yang kita boleh sumbang kepada agama kita. Di samping hari-hari yang kita lalui, kita penuhi dengan penambahbaikan terhadap diri kita sendiri. Hadis yang kita sedang tekuni ini berkaitan dengan sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Mengapa mereka ini dicintai oleh Allah? Kerana kelompok ini mencintai agama Allah. Dan terjemahan dari kecintaan mereka terhadap agama Allah, mereka menjadi wali Allah, iaitu melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu para wali adalah orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melindungi agama ini daripada segala ancaman dan cabaran, memerlukan kekuatan dalaman yang cukup kuat, yang cukup kental. Dan kekuatan dalaman yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan kefarduan. Dan termasuk dalam kefarduan itu dua cabang. Cabang yang pertama, kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Dan cabang yang kedua, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu juga kefarduan. Jadi tuan-tuan, untuk mendapatkan kekuatan dalaman, kerana tanggungjawab yang kita galas sangat besar, perlukan kekuatan dalaman yang sangat hebat. Jadi ketika kita nak mencari kekuatan dalaman kita, kita mendekatkan diri kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu mampu melaksanakan apa yang Allah mahu. Jadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita melaksanakan apa yang disuruh, yang fardu-fardu. Dan

kemampuan kita, kemampuan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang itu adalah di antara bukti-bukti besar, bukti-bukti benar kita ini dekat dengan Allah. Nafsu, hawa nafsu itu dalam diri kita dan dibantu oleh tentera-tentera syaitan dan iblis yang kita tak nampak. Dalam keadaan hawa nafsu sudah ada dalam built-in, sudah ada dalam diri kita, disemarakkan lagi dengan godaan dan juga dengan input-input daripada syaitan dan iblis yang kita tak nampak. Kalau sekiranya kita mampu untuk meninggalkan perkara haram yang memang kita suka, bermakna apa? Kita rapat dengan Allah kerana kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita terus melayani hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang dibantu oleh tentera-tentera yang kita tak nampak. Inilah poin besar yang insya-Allah kita akan bincang pada hari ini pada subtopik nombor 4. Meninggalkan maksiat. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'terjamatihim amin ya rabbal alamin. Meninggalkan maksiat juga sebahagian daripada melaksanakan kefarduan. Seperti mana yang saya sebut tadi, dua benda. Melaksanakan yang fardu itu, pertama melakukan yang disuruh, keduanya adalah kita meninggalkan apa yang dilarang. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita melihat tajuk meninggalkan maksiat itu termasuk salah satu elemen melakukan kefardu. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita semua. Saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah memfardukan kepada kita semua untuk meninggalkan maksiat. Dan Allah menjelaskan bukan satu tempat, banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan banyak tempat dalam hadis bahawa sesiapa pun yang melanggar batas-batas sempadan, sempadan halal haram, sempadan dosa dan pahala, melakukan maksiat, dilanggar sempadan kawasan larangan Allah, kemudian melakukan maksiat setelah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam banyak tempat, setelah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada kita para rasul, setelah Allah Subhanahu Wa Taala apabila para rasul ini wafat diganti tugasnya oleh para ulama, selepas Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada kita kitab rujukan Al-Quran, selepas Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk ditulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun begitu masih tidak dihiraukan semua ini, maka layak benarlah orang-orang yang melanggar batas sempadan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat seksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, saya bercakap begini dalam keadaan hati saya degup-degup sebab saya berkata begini mengata diri sendiri. Tuan-tuan sekalian, siapa berani angkat tangan tak pernah buat dosa? Siapa berani sila angkat tangan, kadang-kadang dia buat apa yang dia tak buat, apa yang dia cakap dia buat, apa yang tidak dia cakap. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ampuni kita semua, tuan-tuan. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Banyak sangat dosa yang kami buat ya Allah. Tapi atas amanah ilmu kita baca, kita sebut, mudah-mudahan menjadi daya tolakkan faktor untuk kita menjadi lebih baik. Oleh itu, apabila kita bersungguh-sungguh untuk kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, ia termasuk dalam kefarduan. Jadi tuan-tuan, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang itu kadang-kadang kita terperangkap dalam kehidupan kita sebagai personal, sebagai individu. Tuan-tuan jangan lupa, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang juga adalah mencakupi interaksi kita sebagai masyarakat, kita sebagai
organisasi kita sebagai NGO contohnya pun terikat dengan perkara yang disuruh oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadi pimpinan, pemimpin di pejabat, pimpinan NGO dan sebagainya. Kita tidak kebal daripada perkara yang disuruh ketika kita melaksanakan kepimpinan kita, dan kita tidak kebal untuk kita membuat apa-apa yang dilarang. Sebab itu nah, amar makruf nahi mungkar bukan hanya berlaku kepada kehidupan individu. Ia juga perlu berlaku dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, hatta dalam jemaah-jemaah Islam, dalam harakah-harakah Islam. Cuma bezanya adalah ia dilakukan penuh beradab. Tapi jika sekiranya teguran penuh beradab pun tidak diambil perhatian, itu yang kadang-kadang ahli-ahli yang tidak tahan dan tidak ada kekuatan dalaman tadi ni, dia menggunakan cara-cara yang lain. Allahu Akbar. Jadi meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan sebagai melakukan satu keperduan, seperti mana hadis Nabi, wa ma taqarraba abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu perkara selain daripada, dan perkara itu sangat aku suka, selain daripada melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Termasuklah meninggalkan apa yang dilarang, itu bermaksud melakukan satu kefarduan. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Jadi di sini ternafilah ketulinan orang yang bertakwa itu kalau dia rajin membuat mana-mana ma'ruf, ia mungkar pun dia buat juga sama naik. Ketika hadir majlis musabaqah, tudung, memakai tudung berlitup cantik, tapi bila pergi open house, dia open juga kepalanya contoh. Sedekah kuat, wakaf kuat, makan riba pun kuat juga. Ceramah sana, ceramah sini, tazkirah sana, tazkirah sini, mengumpat, mengumpat pula. Tuan-tuan sekian, mengaji sana, mengaji sini, tetapi tidak meninggalkan perkara yang diharamkan. Maka takwa yang diperolehi masih boleh diperbaiki. Saya tidak menafikan barangkali dia bertakwa, tapi takwa yang perlu untuk diperbaiki. Ini tuan-tuan sekalian yang boleh kita lihat, bahawa menjadi orang yang bertakwa, menjadi organisasi yang melindungi agama Allah, waliullah, melindungi Allah, melindungi agama Allah. Ini terjemahan apa yang saya faham. Apa yang saya faham, di samping wali Allah itu Allah anugerahkan kepada individu, tuan-tuan sekalian, dan individu berkenaan faham makna takwa, iaitu hatinya sentiasa hidup sukakan ketaatan dan hatinya benci kepada kemaksiatan, bukan hanya melibatkan kehidupan individu tetapi juga ia adalah kehidupan bermasyarakat. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, bahkan kefarduan meninggalkan maksiat lebih didahulukan daripada daripada kefarduan melaksanakan ketaatan. Ini diekstrak tuan-tuan sekalian daripada inilah diekstrak Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak kemudaratan hendaklah didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ishaq Hasan dia bertanya, seringkali syaitan membisikkan lintasan perasaan yang buruk dan boleh membawa dosa tanpa kita sedari. Bagaimana cara kita menghindari bisikan syaitan itu? Fasta'iz billah, kita mohon perlindungan daripada Allah, banyakkan a'udzubillah minasyaitanir rajim, dan kita jangan layan bisikan-bisikan syaitan itu.
kita layan, maka selalunya lazimnya nanti kita akan tewas. Jadi kefarduan meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan itu lebih didahulukan daripada kefarduan melakukan ketaatan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Wa idza nahaitukum an syai'in fala taqrabuhu. Jika aku perintahkan kamu, kata Nabi, untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan mengikut kemampuan kita. Jika aku melarang kamu daripada sesuatu, maka janganlah kamu mendekatinya. Tengok tuan-tuan sekalian, mendekati perkara yang dilarang pun tak boleh, apatah lagi melakukannya. Maka kita dahulukan meninggalkan perkara yang dilarang. Ibnu Rajab Al-Hambali ini juga, buku yang kita baca ini tuan-tuan sekalian, disyarahkan oleh ditulis oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini adalah salah seorang yang mensyarahkan juga kitab sahih. Imam Nawawi ini juga tuan-tuan sekalian yang menyusun hadis 40. Seorang lagi yang menyusun hadis 40 adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Hambali ini menghuraikan hadis 40 dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Menghuraikan hadis ini berpendapat bahawa semua perbuatan maksiat merupakan peperangan terhadap Allah. Allahu Akbar. Dalam hadis yang kita baca dalam kitab ini, bila kita memusuhi para wali, memusuhi mereka yang melindungi agama Allah, tuan-tuan sekalian, maka Allah isytiharkan perang. Tapi bagi Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan setakat memusuhi wali Allah, pelindung-pelindung agama Allah, tetapi memusuhi dalam erti kata melakukan sesuatu yang Allah benci, ditandai dengan maksiat dan kemungkaran, juga mendapat perisytiharan perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak bertakap atas angin, tetapi bersandarkan kepada Hasan bin Adam. Kata-katanya dinakalkan oleh Ibnu Rajab. Kita baca teruskan muka surat 557. Terima kasih Sahirul. Beliau menakalkan kata-kata Hasan bin Adam. Adakah engkau mampu untuk memerangi Allah? Sesungguhnya sesiapa yang melakukan maksiat kepadanya, bererti dia telah memerangi Allah. Apabila dosa itu lebih keji, maka peperangan terhadap Allah lagi hebat. Maksudnya, Allah tak suka tu diistilahkan ada dosa kecil dan dosa besar. Ada grading dia. Semakin besar dosa yang dibuat, semakin besar peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menamakan pemakan riba dan penyamun sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya kerana besarnya kezaliman mereka terhadap hamba Allah, dan kerana mereka melakukan kerosakan di bumi. Nanti orang tanya, mana dalil mengatakan Allah berperang dengan orang-orang yang membuat maksiat? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah memerangi orang yang transaksinya dengan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka isytiharkan perang daripada Allah dan Rasul mereka yang bertransaksi dengan riba, kerana riba ini dia merosakkan sistem dan ia melakukan penindasan. Di mana bank-bank yang besar, bank konvensional, dia masih boleh hidup. Dia sebenarnya tak ada duit. Dia kumpul duit pendeposit, kemudian dia bagi pinjam ke orang lain, dia kenakan bunga. Bunga itu adalah sumber pendapatan dia. Kalau boleh lagi ramai orang yang boleh pinjam, lagi bagus. Kerana dia rolling duit deposit. Peringkat awal dulu begitu. Sehinggalah berkembang, tuan-tuan sekalian. Wali-wali berkonfrontasi dengan apa-apa saja yang dilihat sebagai konfrontasi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yalah. Sekiranya wali itu benar-benar menempati syarat-syarat sebagai wali, maka jauhkanlah dari keburukan hiburan buruk serta
hiburan-hiburan buruk, minum-minum arak, kita wajib untuk jauhi. Manakah lebih afdal bagi seorang guru sekolah? Guru tadi duduk di sekolah sekarang dan dia dapat melakukan nahi mungkar secara umum pada rakan gurunya, atau dia berpindah sekolah maka dia dapat kawan baru. Kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni di mana-mana. Kalau dia sekolah lama, kita boleh buat, dan kita boleh buat di sekolah yang baru. Tak ada masalah. Di mana-mana medan pun tempat ada di sana disediakan ruang oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, habis part yang pertama, iaitu kita nak melindungi agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi wali-wali Allah, kita perlu kekuatan dalaman. Iaitu, kita kena rapat dengan Allah sendiri sebab kita nak bantu agama Allah. Nak rapat dengan Allah, perkara yang paling Allah suka untuk kita mencuba merapati kedudukan kita kepada Allah adalah kita melakukan yang fardu. Dan termasuk dalam kefarduan itu adalah meninggalkan yang maksiat dan kemungkaran. Dan maksiat dan kemungkaran itu mesti dilihat bukan hanya pada diri individu, tetapi juga maksiat dan kemungkaran yang dibuat oleh masyarakat. Dibuat dalam skala kecil atau skala yang besar. Tak kira siapa buat, maka selama ia mungkar dan maksiat, orang-orang yang menjadi pelindung-pelindung agama Allah, paling tidak dia tidak selesa dan dia tidak pekakkan telinganya dan butakan matanya terhadap apa yang berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa'alam wa'afu dan maaf jika terkasar bahasa.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Kalau dulu, semasa mengajar, murid semua tegak macam tiang. Semuanya beri tumpuan. Fokus tau. Tapi murid sekarang, bila cikgu mengajar, masing-masing buat aktiviti sendiri dan tak beri tumpuan.
1: Kalau dulu, mak bapak tak kisah anak-anak demo kena cubit atau kena pukul dengan cikgu. Tapi sekarang apa nak jadi? Kalau anak kena denda dengan cikgu, mak bapak datang sekolah siap bawa peguam nak saman. Ish.
0: Kalau dulu, nampak je cikgu dari jauh, terus jadi baik. Senyap dan hormat bila cikgu lalu. Tapi, kalau sekarang boleh sapa macam kawan sendiri, terus minta cikgu belanja makan lagi.
1: Walau apa pun situasi guru dulu dan sekarang yang banyak perbezaan, namun sikap menghormati guru tetap kena kekal rantau. Tanpa guru, kita tak akan menjadi manusia yang berjaya.
2: Koma kat mana?
3: Di Gopeng lah ni, saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke Utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
2: Untuk koma aja.

0: Asia, Era FM, sentiasa mengiringi komen.
1: Dongeng-dongeng juga. Moh kita beramai. Dengarkan Perak FM untuk koma aja.

0: Puluhan 90-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Bear FM untuk koma aja.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohlabun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.

0: 90-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Bear FM untuk koma aja. Setiap hari di Bear FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Bear FM tentunya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. 16 Mei hari ini 2026 bersama 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru kita yang telah pun mendidik kita sehingga apa yang kita jadi sekarang ini. Jadi selamat Hari Guru-Guru Bintara Nadi Negara. Terima kasih di atas segala bakti yang telah pun diberikan, kesabaran dalam mendidik, memberikan ilmu kepada seluruh selaruh umat di dunia inilah. Guru kan besar sangat pengorbanannya. Apa pun, selamat Hari Guru. Dan juga sebelum meneruskan tugasan ini, terima kasih rakan setugas Ros yang akan bersama-sama tadi yang telah pun bersama-sama anda. Macam nak ajar Ros konti sekali je, Ros-jolah Ros. Kita konti sekali lah. Ros dah tak mau dah. Itulah Ros yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi. Finas yang akan bersama-sama dengan anda sampai 7 malam nanti. Okey, dan juga sekarang ni Zone Klasik Seleksi Nostalgia Lagu-lagu 80-an 90-an akan disajikan untuk pendengaran anda. Dan juga 2-30 minit petang nanti kita ada Kapsul Hari Guru. Dan seterusnya macam biasa kalau hari Sabtu kita ada rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Moh Labun. Hari ini kita nak berkongsi bersama-sama dengan anda mengenai tarian tradisional. Generasi muda sekarang suka tak dengan tarian tradisional ni? Ada tetamu yang akan bersama-sama dengan kita nanti. Okey, jadi terus setia bersama kami di Bear FM. Tentunya untuk koma aja.
1: Selamat petang Yoke dan Yung. Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia Bear FM.

0: Mohla di ngoyong.
1: Mohla di ngoyong. Pera FM. Untuk koma aja.
2: Jangan tak dengar. Yo, yo.
3: Radio Malaysia. Pera FM. Untuk koma aja.
4: 16 Mei kembali lagi. Hari ini 16 Mei membawa bersama tema Hari Guru 2026, Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Bangun! Selamat pagi, Cikgu!
6: Selamat pagi, Cikgu!
4: Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu di dalam kelas, tetapi insan yang membina masa depan negara. Guru Bitara melambangkan keunggulan seorang pendidik bukan sahaja dari segi ilmu dan profesionalisme, tetapi juga keteladanan, nilai serta integriti yang menjadi contoh kepada generasi muda. Manakala, Nadi Negara menggambarkan betapa besarnya peranan guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Kerana di tangan seorang guru, lahirnya generasi yang bukan sahaja bijak tetapi juga mempunyai nilai, pemikiran kritis dan semangat cintakan negara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat Hari Guru. Saya Cikgu Hazwan bin Hamdan, seorang guru bahasa Inggeris dari SMKA Sultan Azlan Shah, Bota Perak. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara, Guru Tunjang Pendidikan Negara. Terima kasih atas segala ilmu, kesabaran dan pengorbanan yang dicurahkan tanpa jemu, terutamanya buat guru-guru saya yang pernah mengajar saya sejak tadika lagi di SK Iskandar Shah Parit, di Malay College Kuala Kangsa, IPG Kota Baru Kelantan dan UiTM Shah Alam. Tidak lupa juga buat kedua

0: juga merupakan guru di tempat masing-masing. Selamat Hari Guru juga saya tujukan buat rakan-rakan seperjuangan di SMK Tanjung Mas, Kelantan. Sekolah di mana saya membuat latihan mengajar atau praktikum satu ketika dahulu. SMK Segamat Johor, sekolah di mana yang merupakan penempatan saya yang pertama. SMK Sultan Shah dan SABK Mahat Yahya Diniyah Islamiah Kampung Gajah Perak. Terima kasih kerana menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk saya terus cemerlang sebagai pendidik walaupun sekadar guru akademik biasa. Buat guru, buat anak-anak murid saya juga, terima kasih kerana menjadi antara elemen penting dalam bentuk peribadi saya sebagai seorang guru. Seorang guru bukan sahaja mengajar tentang pelajaran, tetapi juga membentuk akhlak, memberi inspirasi dan mencorakkan masa depan anak bangsa. Guru ibarat lilin, membakar diri demi menerangi orang lain. Semoga semua guru di negeri Perak khususnya dan di seluruh negara amnya sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap langkah untuk mendidik anak bangsa. Memetik baik-baik puisi Guru Oh Guru karya Usman Awang. Budi yang diapungkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Jasa cikgu-cikgu di seluruh Malaysia, amnya dan di negeri Perak khasnya akan dikenang sehingga ke akhir hayat. Selamat Hari Guru, cikgu-cikgu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Perak FM. Saya Akila ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Malaysia, terutamanya rakan-rakan guru yang sentiasa komited mendidik anak bangsa. Bersempena tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, saya percaya tugas seorang guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi juga membentuk akhlak, memberi semangat dan mencorakkan masa depan anak-anak murid. Jadi, kepada anak-anak murid saya, Miss harap kamu semua terus rajin belajar, jangan takut untuk mencuba dan sentiasa hormat ibu bapa serta guru-guru. Ingat, kejayaan bukan datang dengan mudah, tapi dengan usaha dan doa, insya-Allah semuanya boleh dicapai. Dan khas buat guru-guru yang pernah mengajar saya, di atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas segala ilmu, tunjuk ajar dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini. Tanpa kalian, saya mungkin tidak berada di tahap hari ini. Akhir kata, selamat Hari Guru buat semua pendidik. Teruslah menjadi insan hebat yang menjadi nadi kepada negara.
2: Kadang-kadang kita lupa, setiap kejayaan yang kita capai hari ini, pasti ada seorang guru yang pernah percaya pada kemampuan kita suatu ketika dulu. Maka sempena Hari Guru 2026 ini, marilah kita sama-sama menghargai jasa semua warga pendidik yang terus mendidik dengan sabar, membimbing dengan ikhlas dan mencurah bakti tanpa jemu demi anak bangsa. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru 2026 dari kami di Perak FM.
3: Terima kasih Cikgu. Betul-betul.

الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya, guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah, Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan ya, guru kepada guru. Nabi itu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah sebenarnya. Ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ada koma tahu ke ya?
2: Pada hari ini, 16 hari bulan Mei dalam tahun 2023, guru-guru di negeri Perak diberi penghormatan untuk membaca khutbah Jumaat di beberapa masjid sempena Hari Guru yang disambut setiap 16 Mei. Bacaan khutbah bertemakan Guru Insani, pemangkin membangunkan masyarakat bertamadun oleh guru-guru ini adalah atas pekendan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai mengiktiraf peranan guru kepada negara. Di Masjid Negeri Perak iaitu Masjid Sultan Idris Shah II, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Encik Muhammad Yahya telah diberi penghormatan untuk membacakan khutbah. Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Antara yang disampaikan menerusi khutbah tersebut, Guru Insani bukan sahaja memiliki pengetahuan dan menguasai ilmu, malah memiliki sifat-sifat mulia serta memahami perasaan atau emosi insan lain. Warga pendidik berperanan dalam mencanai pemikiran warga agar terbina masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia. Masjid lain di negeri ini yang memberi penghormatan kepada guru membacakan khutbah Jumaat ialah Masjid Daerah Kinta Utara yang juga Masjid Sultan Azlan Shah, Masjid Daerah Kinta Selatan dan Masjid Daerah Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Radio Malaysia Perak FM untuk

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia
4: Perak FM untuk kumpul aja.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih buat anda terus setia bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja, Fina di sini temani anda bermula jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam nanti. Okey, ha, jadi macam mana, hujan dah reda ke di tempat anda? Kalau di sekitar Perak FM ni, hujan dah reda walaupun cuaca masih mendung-mendung manja. Ha, jadi hari ni memanglah ya, daripada pagi tadi sampai nak pergi kerja tadi pun masih lagi hujan. Ha, tapi anda perlu tetap berhati-hati di atas jalan raya, terutama sekali yang menaiki motosikal ataupun ada yang menaiki basikal pun kena berhati-hati. Tengok kadang ada lopak yang kita tak perasan dan sebagainya. Dan juga pemandu-pemandu kenderaan juga kenalah sama-sama bertimbang rasa di atas jalan raya. Okey, kalau nampak ada lopak air tu, jangan saja bagi laju, habis lenjun kawan tu ya. Kita sama-sama bertimbang rasa. Dan juga yang memandu tu jangan lupa signal, percuma tak payah bayar. Okey, signal tu jadi nak belok ke kanan ke kiri tu, gunalah signal itu supaya jadi panduan untuk orang yang berada di depan dan juga di belakang. Jenuh nak teka kan kalau koma tak bagi signal, nak ke mana koma tu ya. Okey, dan juga petang ini turut lagi bersama-sama dengan kita. Jadi sempena hari guru ni, ramai juga yang mengantarkan ucapan-ucapan sempena hari guru. Terima kasih kita cakap kepada Hatijah kita, lagu guru Malaysia katanya. Jadi boleh dengar lah ya. Okey, dan juga selain itu kita ada Syahrul ucapan terima kasih buat rakan-rakan kita tadi yang telah pun bertugas bersama dengan anda. Betul lah, daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Katanya cuaca tak menentu, hujan. Keadaan ibunya alhamdulillah semakin baik, alhamdulillah. Bila ibu kita sihat, kita pun akan rasa lega kan. Sambil melayari laman web RTM, terima kasih banyak info dan maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Jadi selamat hari guru, terima kasih kerana mendidik. Jadi yang mana koma masih ada lagi nombor-nombor cikgu-cikgu yang mengajar koma dulu tu kan, cuba ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mesti mereka akan rasa terlalu dihargai. Okey, Wan dari Kelang pun sedang dengarkan Perak FM ketika ini. Cuaca di Kelang katanya mendung sahaja. Katanya selamat bertugas dan juga untuk semua pendengar setia Perak FM, semoga sentiasa berhati-hati. Terima kasih banyak-banyak Wan. Okey, jadi petang ni korang nak kongsi apa dengan Fina? Nak kongsi juadah korang bila petang ni? Nak kongsi korang buat apa petang ni? Breeze walk, sambil-sambil breeze walk layan Perak FM menerusi RTM klik apa sahaja, ataupun tengok-tengok pokok ke keliling rumah. Sambil-sambil tengok pokok keliling rumah tu, kalau ada air bertakung tu buang siap-siap ya. Tak nak kita membiak jentik-jentik pula. Sambil-sambil tu jom kita layan lagu-lagu di Perak FM tentunya untuk korang aja.

0: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
1: Siapa yang kahwin, bang?
2: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
1: Jamil? Jamil yang mana, bang?
2: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
1: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
2: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
1: Betul ke, bang?
2: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti. Sekali aku cembur, kau tahu. Butang baju aku mana?

Saya Am Raja Lawak, soya berliku, ipoh perak. Okey, selain itu juga saya ada berniaga di belakang hospital Ipoh, di belakang hospital Permaisuri Bainun Ipoh Perak, pada jam 11 pagi hingga 2 petang, setiap hari Isnin hingga Khamis sahaja. Untuk gerai saya yang di stesen 18, saya buka hari Isnin sehinggalah hari Ahad. Hari Jumaat saja cuti. Waktu beroperasinya dari jam 11 pagi hingga 6 petang. Jadi kepada anda semua yang ingin merasakan cita rasa baru, kalau sebelum ni kalau kita makan tofu fa dekat Ipoh ni hanya ada flavor, dua flavor saja, original dan juga pandan. Kalau dekat kedai saya, saya ada buat bermacam-macam perisa. Tambahan perisa durian, kita ada blueberry, strawberry, lychee dan banyak lagi flavor-flavor yang saya akan buat, insyaAllah akan datang.

0: Fahrenheit sabar menanti. Terima kasih buat anda yang sabar dan terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk koma aja. Sudah pun 5.52 minit petang ketika ini. Dan juga mungkin ada yang sudah bertugas juga ketika ini. Selamat melaksanakan tugasan anda. Dalam kesibukan mengejar masa, jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri dan keluarga tersayang. Dan juga apa yang boleh dilakukan. Minum air secukupnya, rehatkan minda dan teruskan perjalanan dengan senyuman. Ada kadang kita ni rasa terlalu letih dengan apa yang berlaku kan. Jadi ambil nafas seketika, kita lalui dengan hati yang sangat tenang. Cik, wah, begitu sekali ya. Okey, baik, terima kasih rakan kita Ina dari Beras. Untuk abang yang sedang memandu dari Kedah ke Perak, dan untuk mama dan suami di sebelah, semoga sihat sentiasa. Semoga abang, mama dan suami sentiasa dipermudahkan urusan, dipelihara keselamatan sepanjang perjalanan, dan cepat sampai ke destinasi. Daripada anak dan isteri yang sentiasa sayangkan korang. Biasa sulah tu kan, kadang-kadang kita ni kata sebagai anak, sebagai isteri ni kan, tak terungkap kata sayang kepada insan-insan yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita. Okey, jadi yang memandu tu, yang masih berada di jalan raya tu, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan. Ingatlah, sesungguhnya seseorang sedang menanti kepulangan anda dengan selamat. Ha, alamak. Jadi yang dengarkan ni, yang mana dengan speed tu, slowkan sikit, angkat sikit kaki tu, jangan laju-laju sangat, ok, sebab kita nak berada dalam keadaan yang selamat. Ok, jadi jangan ke mana-mana, terus lagi layan Pera FM tentunya untuk kau maja.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji, namun ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
2: Pastikan Sahih.

0: Niaga sekarang ni pun cukup susah lah. Pelanggan susah berbenar nak datang kedai awak ni.
1: Apa susahnya, Yop? Ha, iklan je kedai Mika ni kat Radio Perak FM tu. Semua masalah selesai.
2: Anda bermasalah dalam mempromosikan perniagaan anda? Anda ingin mempunyai pelanggan yang ramai dan ingin meluaskan perniagaan anda? Kami akan membantu meningkatkan perniagaan.

0: 99.9 kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kau mak aja. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oh, dah petang dah kita. Sebab kita dah memasuki jam 2 petang, jadi selesai sudah jam untuk kita berehat seketika untuk waktu tengah hari. Lunch hour kita berehat seketika sebelum kita menyambung kembali tugasan kita di tempat kerja. Dan mungkin ada yang di rumah yang masih lagi menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Dan ucapkan semoga ada keberkatan di setiap rezeki yang kita nikmati. Kembali bersemangat bersama dengan saya Aida Sesali. Ada temankan koma di ruangan Moh Gebang ini dari jam 2 petang hingga 7 malam.
2: Seperti biasa, Aihwa Bersuruhan kembali lagi mencangur lagi di Penang FM petang ini bersama saya Diang Eli dan juga Angah Apple ni. Macam mana cuaca pun, muruh ke hangat berengat ke macam mana ni?
3: Tadi hangat lah kan. Wayah ni nering macam muruh kadap ya. Kadap hujan lagi lah. Jadi hari Selasa ni kita bertabaan Eli lah.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Rancangan Dayuhan Bersuruhan ni kulang-kulang kita seberitaan. Yang ada di apa, yang jauh ke yang parah ke?
2: Yang parah, yang jauh, yang dekat.
3: Yang dengarkan rancangan kita pada petang ni, terima kasih banyaklah ya kerana sentiasa mendengar rancangan Ayuha Bersuruhan. Ya, yang bukan banjar pun boleh dengar yalah.
2: Betul. Jadi kalau minggu lepas pun ya, petang apa yang kita kongsikan pun.
3: Ya, Hakon.
2: Ejaannya H-A-K-U-N.
3: Kira sanggup lah. Hari ni 12 bulan ni, perkataannya ialah patuhan. Dalam bahasa Banjar, dia macam kenal.
2: Nampaknya Pak Ayah kembali di Konti Perang FM. Koma awesome.
4: Eli nampak ya pun
2: awesome juga. Khabar baiklah semuanya Pak Ayah kan.
4: Alhamdulillah, jumpa lagi ya.
2: Nampak Pak Ayah pun ceria je petang.
4: InsyaAllah.
2: Pak Ayah memang ceria sekarang ni ya Pak Ayah.
4: Memang biasa.
2: Kebelakangan ni
4: nak mudakan diri.
2: Kadang-kadang muda ni Pak Ayah, dia bukan apa ni, kata pemakanan ke suplemen ke tak tau. Daripada hati juga Pak Ayah.
4: Emosi kena jaga.
2: Ya, mental kena jaga. Baru-baru nampak di luarannya macam mana Pak Ayah.
4: Gembira
2: kan?
4: Selalu.
2: Ya,
4: kan?
2: Betul. So,
4: kalau
2: betul,
4: ada benda-benda yang menyusahkan kepala otak, jangan fikirlah.
2: Jangan fikirlah ya.
4: Yang penting kita happy.
2: Kena fikir juga sebenarnya. Tapi biarlah pada-pada fikir
4: tu kena fikirlah. Mana-mana tak fikir
2: je. Okey, namanya ramai macam kita ketika ni Pak Ya. Macam tengok di TT, para fan pun ada. Pak Ya awal pun ada live tadi kan?
4: Ya,
2: kita baru saja live kan di muka buku pukul 3 petang tadi Pak Ya. Ya. Akmal Bangsa kembali di Perang FM bersama dengan Munshi kita. Petang ni bersama yang berbahagia Muzaffar Shah, Munshi kita.
5: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai. Tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya. Pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa Eli? Orang yang cantik
2: atau tampan.
5: Namun
2: tidak berbudi bahasa,
5: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Maksudnya apa? Sesiapa yang tidak berhati-hati mudah ditimpa musibah. So hati-hati dalam kehidupan kita.
6: Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Hari ini 15 Mei 2026, hari Jumaat bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah, melalui ruangan Mogebang. Kita bersua sekali lagi yang akan menemani anda, Nana, sehingga jam 7 malam untuk hari ini. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Tera FM. Yang mana baru saja kita dengarkan sebentar tadi lagu dari kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Tahu tak anda, sebenarnya di sebalik lagu itu menyimpan satu fakta yang unik mengenai lagu Suci Dalam Debu, yang mana selalunya kalau kita dengarkan lagu ini sering dianggap sebagai sebuah lagu cinta, lagu jiwang. Namun menurut penulis liriknya, S. Amin Shahab, ianya mendedahkan bahawa lagu tersebut sebenarnya berunsurkan elemen ketuhanan.
0: Jom lah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk

Dengan Kapel FM tentunya untuk koma aja 6.19 petang ketika ini. Terima kasih Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Katanya selamat petang buat semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat-sahabat CJU Club, sahabat Pera FM, keluarga tersayang, saudara mara dan pendengar setia Pera FM di mana saja koma berada. Pera FM untuk koma aja tak mana yang lain. Terima kasih banyak-banyak Kak Mona Rahim. Jadi boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada yang tanya-tanya macam mana nak dengar Perak FM ni, boleh dengarkan juga kami menerusi RTM Klik ataupun frekuensi kami kalau di Ipoh 95.6 buat anda yang berada di utara 104.1. Okey, dan juga sambil-sambil ada yang brisk walk ketika ini, nak mengeluarkan peluang untuk jadi orang yang sihat. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Okey, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita yang dalam perancangan, mungkin ialah malam minggu katanya hari ini. Jadi adalah aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan bersama dengan keluarga yang tersayang. Mungkin nak jalan-jalan malam nanti. Jadi semoga yang baik-baik sahaja. Quality time bersama dengan insan-insan yang tersayang. Sambil tu tetap layan Perak FM tentunya untuk koma aja. Baik, sekejap saja lagi 6.30 minit petang kita ada rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 dan 7 malam nanti anda akan ditemani rakan setugas Mim untuk ruangan berikutnya atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami di Perak FM. Untuk koma aja, Fina nak undur diri seketika. Jadi buat anda selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Jadi kata abadikan masa terindah untuk diri dan keluarga tersayang. Terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, bye bye.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Jauhi Maksiat Itu Fardu bersama Sahibu Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'madina. Man yahdihillah falamudillalah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه وجاهد جهاده إلى يوم الدين Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan mereka yang tekun menekuni siri pengajian yang mudah-mudahan dapat menghidupkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan hari-hari yang kita telah lalui dipenuhi dengan perkara-perkara yang kita boleh sumbang kepada agama kita. Di samping hari-hari yang kita lalui, kita penuhi dengan penambahbaikan terhadap diri kita sendiri. Hadis yang kita sedang tekuni ini berkaitan dengan sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Mengapa mereka ini dicintai oleh Allah? Kerana kelompok ini mencintai agama Allah. Dan terjemahan dari kecintaan mereka terhadap agama Allah, mereka menjadi wali Allah, iaitu melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu para wali adalah orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melindungi agama ini daripada segala ancaman dan cabaran, memerlukan kekuatan dalaman yang cukup kuat, yang cukup kental. Dan kekuatan dalaman yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan kefarduan. Dan termasuk dalam kefarduan itu dua cabang. Cabang yang pertama, kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Dan cabang yang kedua, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu juga kefarduan. Jadi tuan-tuan, Untuk mendapatkan kekuatan dalaman, kerana tanggungjawab yang kita galas sangat besar, perlukan kekuatan dalaman yang sangat hebat. Jadi ketika kita nak mencari kekuatan dalaman kita, kita mendekatkan diri kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu mampu melaksanakan apa yang Allah mahu. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita melaksanakan apa yang disuruh, yang fardu-fardu. Dan kemampuan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang itu adalah di antara bukti-bukti besar, bukti-bukti benar kita ini dekat dengan Allah. Nafsu, hawa nafsu itu dalam diri kita dan dibantu oleh tentera-tentera syaitan dan iblis yang kita tak nak. Dalam keadaan hawa nafsu sudah ada dalam built-in, sudah ada dalam diri kita, disemarakkan lagi dengan godaan dan juga dengan input-input daripada syaitan dan iblis yang kita tak nampak. Kalau sekiranya kita mampu untuk meninggalkan perkara haram yang memang kita suka, bermakna apa? Kita rapat dengan Allah, kerana kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada kita terus melayani hawa nafsu yang ada dalam diri kita

ini pada subtopik nombor 4, meninggalkan maksiat. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'terjamatihim amin ya rabbal alamin. Meninggalkan maksiat juga sebahagian daripada melaksanakan kefarduan. Seperti mana yang saya sebut tadi, dua benda. Melaksanakan yang fardu itu, pertama melakukan yang disuruh, keduanya adalah kita meninggalkan apa yang dilarang. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita melihat tajuk meninggalkan maksiat itu termasuk salah satu elemen melakukan kefarduan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita semua. Saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah memfardukan kepada kita semua untuk meninggalkan maksiat. Dan Allah menjelaskan bukan satu tempat, banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan banyak tempat dalam hadis bahawa sesiapa pun yang melanggar batas-batas sempadan, sempadan halal haram, sempadan dosa dan pahala, melakukan maksiat, dilanggar sempadan kawasan larangan Allah, kemudian melakukan maksiat setelah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam banyak tempat, setelah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada kita para rasul, setelah Allah Subhanahu Wa Taala apabila para rasul ini wafat diganti tugasnya oleh para ulama, selepas Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada kita kitab rujukan Al-Quran, selepas Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk ditulis hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu, masih tidak dihiraukan semua ini, maka layak benarlah orang-orang yang melanggar batas sempadan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat seksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, saya bercakap begini dalam keadaan hati saya degup-degup. Sebab saya berkata begini, mengata diri sendiri, tuan-tuan sekalian. Siapa berani angkat tangan tak pernah buat dosa? Siapa berani sila angkat tangan, kadang-kadang dia buat apa yang dia tak buat apa yang dia cakap. Dia buat apa yang tidak dia cakap. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ampuni kita semua, tuan-tuan. Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah. Banyak sangat dosa yang kami buat, Ya Allah. Tapi atas amanah ilmu, kita baca, kita sebut. Mudah-mudahan menjadi daya tolakkan faktor untuk kita menjadi lebih baik. Oleh itu, apabila kita bersungguh-sungguh untuk kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, ia termasuk dalam kefarduan. Jadi tuan-tuan, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang itu kadang-kadang kita terperangkap dalam kehidupan kita sebagai personal, sebagai individu. Tuan-tuan jangan lupa, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang juga adalah mencakupi interaksi kita sebagai masyarakat, kita sebagai organisasi, kita sebagai NGO contohnya, pun terikat dengan perkara yang disuruh oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadi pimpinan, pemimpin di pejabat, pimpinan NGO dan sebagainya. Kita tidak kebal daripada perkara yang disuruh ketika kita melaksanakan kepimpinan kita, dan kita tidak kebal untuk kita membuat apa-apa yang dilarang. Sebab itu, nah, amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya berlaku kepada kehidupan individu. Ia juga perlu berlaku dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, hatta dalam jemaah-jemaah Islam, dalam harakah-harakah Islam. Cuma bezanya adalah ia dilakukan penuh beradab. Tapi jika sekiranya teguran penuh beradab pun tidak diambil perhatian, itu yang kadang-kadang ahli-ahli yang tidak tahan dan tidak ada kekuatan dalam mantan ini, dia menggunakan cara-cara yang lain. Allahu Akbar. Jadi meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan sebagai melakukan satu kefarduan
seperti mana hadis Nabi, wa ma taqar

قرب عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Tak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu perkara selain daripada, dan perkara itu sangat aku suka, selain daripada melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Termasuklah meninggalkan apa yang dilarang, itu bermaksud melakukan satu kefarduan. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Jadi di sini ternafilah ketulinan orang yang bertakwa itu kalau dia rajin membuat mana-mana ma'ruf, ia mungkar pun dia buat juga sama naik. Ketika hadir majlis musabaqah, tudung, memakai tudung berlitup cantik, tapi bila pergi open house, dia open juga kepalanya. Contoh, sedekah kuat, wakaf kuat, makan riba pun kuat juga. Ceramah sana, ceramah sini, tazkirah sana, tazkirah sini. Mengumpat pula. Ha, tuan-tuan sekian. Mengaji sana, mengaji sini. Tetapi tidak meninggalkan perkara yang diharamkan. Maka takwa yang diperolehi masih boleh diperbaiki. Saya tidak menafikan barangkali dia bertakwa. Tapi takwa yang perlu untuk diperbaiki. Ini tuan-tuan sekalian yang boleh kita lihat bahawa menjadi orang yang bertakwa, menjadi organisasi yang melindungi agama Allah, waliullah, melindungi Allah, melindungi agama Allah. Ini terjemahan apa yang saya faham. Apa yang saya faham, di samping wali Allah itu Allah anugerahkan kepada individu, tuan-tuan sekalian, dan individu berkenaan faham makna takwa, iaitu hatinya sentiasa hidup sukakan ketaatan dan hatinya benci kepada kemaksiatan, bukan hanya melibatkan kehidupan individu tetapi juga ia adalah kehidupan bermasyarakat. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, bahkan kefarduan meninggalkan maksiat lebih didahulukan daripada daripada kefarduan melaksanakan ketaatan. Ini diekstrak, tuan-tuan sekalian, daripada inilah diekstrak darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak kemudaratan adalah didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ishak Hasan, dia bertanya, seringkali syaitan membisikkan lintasan perasaan yang buruk dan boleh membawa dosa tanpa kita sedari. Bagaimana cara kita menghindari bisikan syaitan itu? Fasta'iz billah, kita mohon perlindungan daripada Allah, banyakkan a'udzubillah minasyaitanir rajim, dan kita jangan layan bisikan-bisikan syaitan itu. Kita layan, maka selalunya, lazimnya nanti kita akan tewas. Jadi kefarduan meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan itu lebih didahulukan daripada kefarduan melakukan ketaatan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Wa idza nahaitukum an syai'in fala taqrabuhu. Jika aku perintahkan kamu, kata Nabi, untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan mengikut kemampuan kita. Jika aku melarang kamu daripada sesuatu, maka janganlah kamu mendekatinya. Tengok tuan-tuan sekalian, mendekati perkara yang dilarang pun tak boleh, apatah lagi melakukannya. Maka kita dahulukan meninggalkan perkara yang tidak. Ibnu Rajab Al-Hambali ini juga, buku yang kita baca ini, tuan-tuan sekalian, disyarahkan oleh ditulis oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini adalah salah seorang yang mensyarahkan juga kitab sahih. Imam Nawawi ini juga, tuan-tuan sekalian, yang menyusun hadis 40.
Seorang lagi yang menyusun hadis 40 adalah Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Hambali ini menghuraikan hadis 40 dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Menghuraikan hadis ini berpendapat bahawa semua perbuatan maksiat merupakan peperangan terhadap Allah. Allahu Akbar. Dalam hadis yang kita baca dalam kitab ini, bila kita memusuhi para wali, memusuhi mereka yang melindungi agama Allah, tuan-tuan sekalian, maka Allah isytiharkan perang. Tapi bagi Ibn Rajab Al-Hambali, bukan setakat memusuhi wali Allah, pelindung-pelindung agama Allah, tetapi memusuhi dalam erti kata melakukan sesuatu yang Allah benci, ditandai dengan maksiat dan kemungkaran, juga mendapat perisytiharan perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak bertakap atas angin, tetapi bersandarkan kepada Hasan bin Adam. Kata-katanya dinakalkan oleh Ibn Rajab. Kita baca teruskan muka surat 557. Terima kasih Sir Hairul. Beliau menakalkan kata-kata Hasan bin Adam. Adakah engkau mampu untuk memerangi Allah? Sesungguhnya sesiapa yang melakukan maksiat kepadanya, bererti dia telah memerangi Allah. Apabila dosa itu lebih keji, maka peperangan terhadap Allah lagi hebat. Maksudnya, Allah tak suka tu diistilahkan ada dosa kecil dan dosa besar. Ada grading dia. Semakin besar dosa yang dibuat, semakin besar peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menamakan pemakan riba dan penyamun sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya kerana besarnya kezaliman mereka terhadap hamba Allah dan kerana mereka melakukan kerosakan di bumi. Nanti orang tanya, mana dalil mengatakan Allah berperang dengan orang-orang yang membuat maksiat? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah memerangi orang yang transaksinya dengan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka isytiharkan perang daripada Allah dan Rasul, mereka yang bertransaksi dengan riba. Kerana riba ini, dia merosakkan sistem dan ia melakukan penindasan. Di mana bank-bank yang besar, bank konvensional, dia masih boleh hidup. Dia sebenarnya tak ada duit. Dia kumpul duit pendeposit, kemudian dia bagi pinjam ke orang lain, dia kenakan bunga. Bunga itu adalah sumber pendapatan dia. Kalau boleh lagi ramai orang boleh pinjam, lagi bagus. Kerana dia rolling duit deposit. Peringkat awal dulu begitu. Sehinggalah berkembang, tuan-tuan sekalian. Wali-wali berkonfrontasi dengan apa-apa saja yang dilihat sebagai konfrontasi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yalah. Sekiranya wali itu benar-benar menempati syarat-syarat sebagai wali, maka jauhkanlah dari keburukan hiburan buruk serta hiburan-hiburan buruk. Minum-minum arak kita wajib untuk jauhi. Manakah lebih afdal bagi seorang guru sekolah? Guru tadi duduk di sekolah sekarang dan dia dapat melakukan nahi mungkar secara umum kepada rakan gurunya, atau dia berpindah sekolah maka dia dapat kawan baru. Kerja amar ma'ruf nahi mungkar ini di mana-mana. Kalau dia sekolah lama, kita boleh buat dan kita boleh buat di sekolah yang baru. Tak ada masalah. Di mana-mana medan pun tempat ada di sana disediakan ruang oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, habis part yang pertama. Iaitu, kita nak melindungi agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi wali-wali Allah, kita perlu kekuatan dalaman. Iaitu, kita kena rapat dengan Allah sendiri sebab kita nak bantu agama Allah. Nak rapat dengan Allah, perkara yang paling Allah suka untuk kita mencuba merapati kedudukan kita kepada Allah adalah kita melakukan yang fardu. Dan termasuk dalam kefarduan itu adalah meninggalkan yang maksiat dan kemungkaran. Dan maksiat dan kemungkaran itu mesti dilihat bukan hanya pada diri individu,
tetapi juga maksiat dan kemungkaran yang dibuat oleh masyarakat, dibuat dalam skala kecil atau skala yang besar. Tak kira siapa buat, maka selama ia mungkar dan maksiat, orang-orang yang menjadi pelindung-pelindung agama Allah, paling tidak dia tidak selesa dan dia tidak pekakkan telinganya dan butakan matanya terhadap apa yang berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa'alamun, ampun dan maaf jika terkasar bahasa.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Terima kasih.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kurangat.
6: Hai, saya Ben Zulu.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembali

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 17 hingga 34.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yatufu alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka.
1: Be anchor.

0: dan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir.
1: La yusadda'un 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.
1: Wa fakihatin
0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: Walahmi tayrim mimma yashtahun.
0: Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: Wahurun a'in.
0: Dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazakallah.

0: balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'fima.
0: Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Mereka hanya mendengar ucapan selamat, selamat dari satu kepada yang lain.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan puak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka bersenang-senang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya.
1: Wa dhillim mandud.
0: Dan naungan yang tetap terbentang.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang sentiasa mengalir.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Serta buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya? Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat. Mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan. Banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan. Tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Dan guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka, guru-guru

0: Saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

saja. Siku, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: untuk koma je.
1: Baik, dari FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma je 8.2 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Berteman kami Mirawan dekat sini. Terima kasih untuk rakan sugas Finas yang baru aja teman koma dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam. Dan insyaAllah untuk 5 jam berikutnya sampai jam 12 malam nanti koma akan bersama dengan saya Mim dekat sini, okay? Jadi untuk jam ini macam biasalah, sagi kita ada macam-macam yang best lah. Antaranya kamu jangan lupa dengarkan kita punya Dimensi Rock Jiwang kita jam 9.15 hinggalah jam 11 malam nanti, okay? Lagu-lagu koma akan saya putarkan jam 8 sampai jam 9 malam saja, okay? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu Dimensi Rock Jiwang kita untuk dikeudarakan selama 2 jam sampailah jam 11 malam nanti, okay? Kita juga ada kapsul Hari Guru terbitan Aida, kejap lagi kita akan dengarkan, okay? Dan untuk maluan kita bersama pada pukul 7.24 minit malam tadi, azan maghrib sudah pun berkumandang. Harap semuanya dah settle, okay? Sebab sagi kita ada azan isyak pula 8.37 minit malam. Apapun segalanya, apa yang kamu buat, semuanya harap dipermudahkan insyaAllah, kan? Mungkin ada yang sedang memandu, ada yang bertugas, ada yang itu ini, macam-macam. Tambah-tambah di hujung-hujung minggu ni kan, macam-macam perancangan dibuat, tambah-tambah ada yang suka hobi itu inilah, kan? Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Yang penting sekali, jaga kesihatan kamu baik-baik, kan? Musim dedor sekarang ni, saya pun tengah dedor, tapi tak apa, jangan risau. Dedor-dedor pun saya tetap teman kamu sampai jam 12 malam nanti. Okay, alright, jom kita lain. Ini dia New Case, Bila Diri Disayangi. Hanya terus layan pada FM, radio nombor 1, Orang Perak. Terima kasih.

0: Inilah Perak FM.
1: Alright, itu dia evolusi. Mei Hua baru saja menghiburkan kamu semua di Perak FM. Radio nombor 1 orang Perak. Lagu yang jadi permintaan daripada Apek Hujung Rintis. Kata nak dengarkan lagu evolusi Mei Hua ni. Ditujukan kepada Amoy Amoy di bahagian Sungai Tiang dan juga bahagian Datuk. Steady yang Apek kita. Steady. Apapun, terima kasih mendengarkan Perak FM pada malam ini. Okay, yang lain-lain nak minta lagu dengan saya masih lagi sempat. Okay, sampai jam 9 malam, saya akan putarkan lagu-lagu kamu. Okay, kenapa jam 9 malam? Sampailah jam 10 malam nanti, saya nak pasang pula lagu-lagu dimensi rock jiwang kita. Lagu-lagu yang disusun sedap-sedap semuanya. Kamu kena dengar 2 jam tu. Hei, rugi tak dengar. Okay, apapun, terima kasih kepada kamu yang dengar Perak FM dalam kenderaan, dekat rumah, tempat kerja, kat mana-mana aje lah. Yang penting sekali dengarkan suara saya ni, walaupun tak sedap mana sebab dedor. Tapi tak apa, jangan risau, saya ada dekat sini teman kamu. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Tapi sebelum tu nak ngabarkan juga, 8.37 minit malam nanti azan isyak akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, jadi sembang-sembang. Okey, mungkin ada dah tak pergi mana, relax kat rumah sekarang ni kan, tunggu azan isyak. Betul, bawa ada dah aktiviti-aktiviti, kata orang kita selesaikan dulu yang wajib kan. Bila kamu dah selesai sembahyang, insya-Allah malam tu kamu rasa tenang, macam-macam boleh buat. Tak risau nak sembahyang kat mana lagi apa kan. Jadi sembah itu solat dulu, baru kita buat aktiviti-aktiviti. Mungkin malam ni banyak lah benda, nak pergi bersukan ke, nak pergi mancing ke, lepak dengan member ke, ngopi ke, tengok bola ke, apa ke. Selesaikan lah yang wajib dulu, insyaAllah. Okay, alright, jom kita dengarkan lagu yang diminta oleh Kak Mahramah kita sama konti malam ni. On the way dari on the way home dari TKK. Makan-makan malam minggu. Balik awal takut kereta banyak sagi. Betul lah kan, malam-malam takut malam Sabtu, malam Ahad macam ni kan, banyak kenderaannya. Jadi hati-hatilah kamu. Okay, jadi pelan-pelan. Okay, nak dengarkan lagu Lionel Richie, Hello, ditujukan untuk semua yang dengarkan Perak FM. Dah sampai rumah dah pun, dekat Taman Lapangan Jaya. Mantap. Ini lagu untuk akak. Sampai-sampai rumah, saya bagi akak relax lah yang lagu akak suka. Alright, ini Lionel Richie, Hello, Perak FM. Tengok macam mana.

Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke pangkalan.

Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya, guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu, semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk mendadah kitab, mendadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu kan. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah, Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita, Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan ya, guru kepada guru. Nabi itu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya Tibet, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTibet, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan Tibet, bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di Garisan Kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Untuk Koma Aje. Baik, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma Aje. Sudah pun 9.31 minit malam sekarang ini. Masih lagi bertemankan Mim Irawan dekat sini. Okay? Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Doa dan juga harapan saya agar Koma sentiasa bahagia, sentiasa ceria di samping insan-insan yang Koma sayang. Okay? Dan kalau ada yang menyambut hari lahir pada hari ini, semoga Koma semua panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat. Terutama khas untuk abang saya lah, Muhammad Ikhwan Noy. Hari ini jadi dia yang keberapa saya tak ingat. Lebih tua pada setahun saya ke Abang Ahmad. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat. Yang lain-lain pun sama juga. Doa dan harapan saya tetap sama untuk Koma yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga Koma sentiasa bahagialah hendaknya. Kalau ada ucapan nak saya sampaikan ataupun apa sahaja perkongsian Koma untuk malam ini, bolehlah layangkan ke 010-200-7055. Okay? Mungkin Koma ada something Koma nak kongsikan untuk malam ini, ucapan ke ataupun apa sahajalah. Kita ada Abang Lee kita ataupun Abang Boboy Nasi Lemak Sungai Tiang Baru malam ni, kata nak ucapkan selamat malam untuk semua sahabat-sahabat saudara mara yang berada di hujung rintis dan member-member di Sungai Tiang. Semoga sihat-sihat selalu. Okay, Abang Wan kita juga ada dari Kelang Selangor, tetap mendengarkan Perak FM. Cuaca dekat Kelang dingin aja malam ni. Wah, terima kasih untuk Finas yang berkonti tadi. Wah, terima kasih Abang Wan kita. Okay, Mim hati-hati balik nanti tau. Terima kasih banyak-banyak Abang. Alright, juga Kak Mahramah kita selamat malam Kak. Okay, dan juga kita ada Cuk Intan juga malam ni, nak ucapkan selamat malam untuk semua yang mendengarkan Perak FM. Untuk anak saudara, terima kasih belanja mie goreng. Sedap tu. Apapun, ucapan selamat malam untuk semua yang mendengarkan Perak FM pada malam ini. Semoga semuanya sukses dalam kerjaya masing-masing. Okey, terima kasih juga Abang Syarul kita. Selamat malam Abang Syarul. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Nak ucapkan terima kasih untuk Finas. Semoga selamat sampai ke rumah. Udah sampai gamuknya. Anaknya hari ni berjalan katanya. Main apa? Ada sembang dengan Finas tadi kan. Alright, apapun, terima kasih untuk semua yang mendengarkan Perak FM. Nak layan Rock Jiwang nanti. Jom kita layan sejam ni. Dua jam. Lagu best-best ni sampai jam 11 malam nanti. Okey, yang sedang memandu hati-hati. Yang nak mulakan perjalanan, pastikan Koma check dulu keadaan Koma. Dah rasanya okey, setting lampunya, tekanan angin semuanya okey, baru Koma mulakan perjalanan. Mana tahu ada nak jalan jauh kan. Tak kisahlah jauh ke dekat, yang penting sekali titik berat kan mengenai dengan soal keselamatan. Alright, jom kita layan. Ini Oasis dengan Alasanmu, hanya di Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, The Messy Rock.

0: 16 Mei kembali lagi. Hari ini 16 Mei membawa bersama tema Hari Guru 2026 Guru Bitara Nadi Negara.
1: Bangun! Selamat pagi, Cikgu.
2: Selamat pagi, Cikgu.
0: Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu di dalam kelas, tetapi insan yang membina masa depan negara. Guru Bitara melambangkan keunggulan seorang pendidik bukan sahaja dari segi ilmu dan profesionalisme, tetapi juga keteladanan, nilai serta integriti yang menjadi contoh kepada generasi muda. Manakala Nadi Negara menggambarkan betapa besarnya peranan guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Kerana di tangan seorang guru, lahirnya generasi yang bukan sahaja bijak tetapi juga mempunyai nilai, pemikiran kritis dan semangat cintakan negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat Hari Guru. Saya Cikgu Hazwan bin Hamdan, seorang guru bahasa Inggeris dari SMKA Sultan Azlan Shah, Bota Perak. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara, Guru Tunjang Pendidikan Negara. Terima kasih atas segala ilmu, kesabaran dan pengorbanan yang dicurahkan tanpa jemu, terutamanya buat guru-guru saya yang pernah mengajar saya sejak tadika lagi di SK Iskandar Shah Parit, Jemilah Kolej Kuala Kangsa, IPG Kota Baru Kelantan dan UiTM Shah Alam. Tidak lupa juga buat kedua ibu bapa saya yang juga merupakan guru yang telah bersara serta ahli keluarga yang juga merupakan guru di tempat masing-masing. Selamat Hari Guru juga saya tunjukkan buat rakan-rakan seperjuangan di SMK Tanjung Mas, Kelantan, sekolah di mana saya membuat latihan mengajar atau praktikum satu ketika dahulu. SMK Segamat Johor, sekolah di mana yang merupakan penempatan saya yang pertama. SMKA Sultan Azlan Shah dan SABK Mahat Yahya Diniyah Islamiah Kampung Gajah, Perak. Terima kasih kerana menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk saya terus cemerlang sebagai pendidik walaupun sekadar guru akademik biasa. Buat guru, buat anak-anak murid saya juga, terima kasih kerana menjadi antara elemen penting dalam bentuk peribadi saya sebagai seorang guru. Seorang guru bukan sahaja mengajar tentang pelajaran, tetapi juga membentuk akhlak, memberi inspirasi dan mencorakkan masa depan anak bangsa. Guru ibarat lilin, membakar diri demi menerangi orang lain. Semoga semua guru di negeri Perak khususnya dan di seluruh negara amnya sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap langkah untuk mendidik anak bangsa. Memetik baik-baik puisi Guru Oh Guru karya Usman Awang. Budi yang diapungkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Jasa cikgu-cikgu di seluruh Malaysia, amnya dan di negeri Perak khasnya akan dikenang sehingga ke akhir hayat. Selamat Hari Guru, cikgu-cikgu.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Perak FM. Saya Akila ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Malaysia, terutamanya rakan-rakan guru yang sentiasa komited mendidik anak bangsa. Bersempena tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, saya percaya tugas seorang guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi juga membentuk akhlak, memberi semangat dan mencorakkan masa depan anak-anak murid. Jadi kepada anak-anak murid saya, Miss harap kamu semua terus rajin belajar, jangan takut untuk mencuba dan sentiasa hormat ibu bapa serta guru-guru. Ingat, kejayaan bukan datang dengan mudah tapi dengan usaha dan doa, insya-Allah semuanya boleh dicapai. Dan khas buat guru-guru yang pernah mengajar saya, di atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas segala ilmu, tunjuk ajar dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini. Tanpa kalian, saya mungkin tidak berada di tahap hari ini. Akhir kata, selamat Hari Guru buat semua pendidik. Teruslah menjadi insan hebat yang menjadi nadi kepada negara.
0: Kadang-kadang kita lupa, setiap kejayaan yang kita capai hari ini, pasti ada seorang guru yang pernah percaya pada kemampuan kita suatu ketika dulu. Maka sempena Hari Guru 2026 ini, marilah kita sama-sama menghargai jasa semua warga pendidik yang terus mendidik dengan sabar, membimbing dengan ikhlas dan mencurah bakti tanpa jemu demi anak bangsa. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru 2026 dari kami di Perak FM.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

dimensi rock jiwa. Lagu-lagu rock jiwa yang terbaik sepanjang zaman. Dimensi rock jiwa, Supera FM, setiap Sabtu 9 hingga 12 malam.

dengar lagu-lagu top malas segar. Kami siarkan hanya di Pera FM. Menggami kenangan Komerwe.

Main Tokong Meraja. Main Tokong Meraja, FM hiburan berinformasi 10-20 minit malam. Sekarang ini di jam yang keempat bertemankan Mim Irawan dekat sini untuk edisi hari Sabtu, hari ini 16 Mei 2026, dan hari ini juga merupakan hari cikgu. Jadi kalau kamu ada ucapan nak saya bacakan untuk cikgu-cikgu yang kamu sayang, cikgu-cikgu yang kamu ingat kan, atau apa-apa sajalah perkongsian kamu untuk malam ini, boleh kau hantarkan ke 010-200-7055. Okay, alright, sambil tu nak kongsikan mengenai RSV dan influenza. Kamu jangan cium baby tau kalau kamu sesama kan. Sebenarnya benda tu nampak kecil tapi boleh jadi besar. Di mana bayi yang baru lahir ni memang nampak comel kan, pipi gebur kan, tang kecil, bau dia tu sedap, rasa nak cium, nak komoi je kan. Tapi untuk bayi, satu ciuman daripada orang dewasa yang sedang batuk, sesama dan tidak sihat boleh jadi punca jangkitan pernafasan seperti RSV dan juga influenza. Pada orang dewasa mungkin cuma hidung kita macam berair kan, batuk sikit, rasa tak sedap badan. Tapi pada bayi, dia impact dia besar tau. Saluran pernafasan mereka masih kecil, jadi mereka boleh jadi cepat lemah, susah nak menyusu, nafas dia menjadi laju, berbunyi kan, tercungap-cungap. Okay, jadi kalau ada tanda-tanda gejala pada bayi untuk RSV dan juga influenza ni, contohnya dia tak nak minum susu ke kan, nampak susah nak menapai tu kan, kemudiannya dia batuk-batuk, sesama hidungnya berair kan, biasanya AT duduk gelok-gelok, tiba-tiba lemah je rasa kan, nampak kurang aktif, lepas tu demam, segera dapatkan rawatan jika baby koma tu suka bernafas, terlalu lemah, baby keperluan dan juga kurang kencing. Jadi cara untuk kita lindungi baby kita ni banyak caranya. Yang pertama sekali, jangan biarkan orang dewasa yang ada penyakit ke apa semua untuk mencium baby kita ni lah. Okay, kita nasihat terus lah kan, jangan cium anak orang lemah, jangan cium. Okay, kalau saya lah, saya takat terus ya. Okay, basuh tangan sebelum pegang baby, pakai pelitup muka jika tidak sihat, jauhkan baby dari tempat yang ramai orang kan, rumah tempat tu ramai orang, tak payahlah bawa baby rumah kat situ, bahaya tau. Lepas tu jangan merokok ataupun vape dekat dengan baby kita. Bayi permata atau baby yang ada masalah jantung, paru-paru atau imuniti rendah berisiko untuk mengalami jangkitan yang lebih teruk lagi. Okay, jadi ingat apa yang saya cakap tadi. Okay, tanda-tanda dan juga cara untuk kita lindungi baby kita, semoga semuanya dipermudahkan. Okay, jom kita terus dengarkan lagu Dimensi Rock Jiwang kita untuk malam ini. Alright, ini dia Arab dan juga Aidil, Bila Bulan Berwarna Biru. Kita FM Radio nombor 1 orang kaya. Tekom aja.

Baik, untuk komaja Perak FM, hiburan berinformasi 10.45 minit malam sekarang ini. Daripada koma yang mungkin sedang memandu, hati-hati. Khas untuk kabar saya, Kuan, ha, yang tengah memandu sekarang ini, hati-hati. Okey, ha, sekejap lagi Mika tahu lah nasib Mika. Okey, kejap lagi jam 11 malam. Kita ada ringkas 11 malam. Dan lepas tu aja kita dengarkan lagu-lagu muzik tanpa henti selama sejam sampai jam 12.30 malam nanti. Okey, sambil tu nak kongsikan mengenai dengan top 5 pemeriksaan paling penting bila kita dah berumur 30-an dan 40-an. Jadi kamu ada yang nak masuk umur 30-an kan? Macam saya sendiri pun nak masuk umur 40-an ni. Okey, jadi top 5 pemeriksaan paling penting yang perlu kita buat. Tambah-tambah kita kena check ni adalah setahun sekali. Apa bendanya? Tekanan darah kita, gula dalam darah kita, okey, kolesterol, BMI, ukur lilit pinggang. Dan last sekali, risiko jantung. Okey, ni benda-benda ni kita kena semua kena check. Caranya mudah je. Kamu mungkin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu kan. Kamu buka je aplikasi MySejahtera. Kamu pergi ke bahagian janji temu appointment. Pilih fasiliti kesihatan yang menawarkan saringan. Kalau ada slot jika tersedia, semak klinik yang menerima walk-in. Lepas tu kamu hadir ke klinik dengan MyCard dan rekod kesihatan lama jika ada. Okey, jadi kalau kamu berumur 30-an, nak masuk 30-an ataupun 40-an, jangan lupa update kereta, rumah dan telefon. Juga status kesihatan diri sendiri. Okay, mungkin ramai yang itulah ada yang menyemang kawan, anda cek semua rata-rata semua. Sebenarnya cek tu tak takut mana, takut bila nak dapat apa keputusan tu kan. Kata demo itulah yang menakutkan. Tapi nak macam mana, kita kena hadapi juga, kita kena alert jugalah dengan benda-benda macam ni kan. Jadi yang dah masuk umur 30-40-an tu, pergi buat pemeriksaan lagi. Jangan dengarkan. Alright, jom kita layan lagu demi si rock jiwang kita lagi untuk malam ini sampai jam 11 malam nanti. Ini dia Panji dengan Sayap Terluka, hanya di Perak FM, radio nombor 1 Perak. Tunggu macam

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintang, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

0: 6 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja. 11.45 minit malam sekarang ini. Nampaknya sampai di sini dulu tugasan saya teman kamu semua. Dari jam 7 malam tadi sampai sekarang ini 5 jam teman kamu kat sini. Apapun, terima kasih untuk kamu semua yang turut bersama dengan kami pada hari ini. Mendengarkan di Mesir Rock kan, dengan seleksinya tadi kan. Walaupun ada yang kata orang mendengar kan, dia tetap setia bersama dengan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kejap lagi 12 malam kita akan bersama siakan di channel FM 6 pagi. Kamu akan turut bersama dengan rakan penyampai kami yang akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kamu semua dengan lagunya, dengan informasinya kan. Apapun, tanpa kamu semua, siapalah kami kat sini kan. Kamu juga yang mendengar kan, yang support kami. Terima kasih banyak-banyak semuanya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Jaga diri baik-baik semuanya. Semoga kamu semua sihat-sihat selalu di samping insan-insan yang kamu sayangi. Okay? Yang penting sekali, jaga diri kamu, family kamu semualah. Yang penting sekali, semuanya dipermudahkan insyaAllah. Okay, ada rezeki, kita jumpa nanti. Saya tinggalkan kamu dengan lagu ini dari Andra and the Backbone dengan sempurna. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Rezman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting, kita baiklah, eh, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu tu begini dapat nasi ambeng lah. Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game perubahan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Dan berhubungan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada hill. Masih lagi kekal setia semuanya Kak Ani Suitcat Pak Kamol. Ui, Amy buat paka, hadir dari paka. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Pam-pam-pam. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Waktu Rock Tanah Air Ella dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Boxer Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah beritahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Ahmad Jusoh, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: sering malam di sebalik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya. Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru buta lagu.
1: Guru, ya. Yeah.
0: Guru menghiburkan orang lain, doktor.
2: Kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Damani Hassan Sirtulahu Abdan.
0: Ya. Yeah. Kata dia. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah SWT sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, DJ dan kepada semua pendengar sekalian. Alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dia panggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelang kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi, macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikir lah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi-nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil aq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh ni satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya nak bersembang, lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah? Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan oleh Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan, yang kedua ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika tiang sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi, dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan al-jafiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kullu ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut lenguh sana. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah mengkabarkan suasana yang huru-hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik, kalau ini poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang aman, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa iza nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Itulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak? Tanpa kita melihat, walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, saya tambahkan lagi ya. Tentang daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada, apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar, dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal tabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna, satu menahan sakit, betis sama betis pun boleh berselisih, itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak, sorry. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing, di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arab dia, jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah, hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih, matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah, tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Wallah
0: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan
0: Mudah-mudahan insaf terus ya, geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya.
2: Baik.
0: Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh, termasuklah saya. Saya pun panas juga, jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, ya kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke, nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu daripada kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Astfel, malam disfalimentă. Mesterii se zbunui. Iată ce era.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak
2: tanya
1: lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Fakunna nukazibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket, datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia terus tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata mana ada hari kebangkitan. Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bih tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haq, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh innahu kana la yu'min billahi al-azim wa la yahudhu ala ta'am al-miskin wa laysa lahu al-yawma ha'una hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuduhu illa al-khati'u. Ini surah Al-Haqqa menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayakul, mereka berkata, ya laytani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laytaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thumma al-jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zar'aha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik, tengok siapa yang sama ada tukang kambing, apa, tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu . Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan, ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhum illa khatim, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatul aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap. Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzah kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحْ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مِنْ انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِي عَلَى ذَلِكَ. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam solat tahajud baik. Kalau ada, topak supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena siasat. Jadi, dalam bahagian harta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal dia selamat. Nah itu jadi kita ni semaklah untuk saya pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita.

0: apa yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia akan sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah, dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok, Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia tindak di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita, termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas, penat. Penat. Ni kelapa ni Haji tersadai, oh penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara. Solat tadi, lepas tu amalan hati, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
2: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
1: Yeah.

0: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang masa, di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
1: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukuplah mulut bercakap eh. Daripada mahsyar, manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri, Allah celakanya aku, Allah teruknya aku, Allah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin, satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Lima kata, kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penentang mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana, cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada, tangan akan bercakap, semua anggota badan akan berdeteksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertaubatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertaubat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia khianat orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Selepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu kosak, habis komputer tu kita Kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat semua kena buang. Dari segi sombong, kasih itu, dan sebagainya. Buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahat jasadu kullu. Wa iza fasadat fatal ja'ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah. Kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau gosak, gosaklah seluruh badan. Bermakna dari sistem pendidikan kita. Dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Wah? Tapi kalau benda itu gosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
2: Baik. Hai, semakin takutlah, Doktor.
1: Itulah
2: tajuk
1: kita ni.
2: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
0: Nasional FM.

0: paling mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, yeah, Doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Nah, jenis-jenis hisap.
1: Mungkin
2: lah.
1: Doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia, baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyitit tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya Aisyah, terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya ditanya Aisyah, bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisab yasira, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman, dia Allah, takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah tengok eh, dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalau lah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, akan dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlampau detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Ya. Baik, kita InsyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula. Dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca akhirat.
2: Neraca akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti.
3: Allahu
2: doktor
3: Akbar.
2: Amin. Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan masyar kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Ya, betul. Itulah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM juga di Salam FM.
2: Ya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai Misteri Malam di Sebalik Mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipe-tipe lainnya. Kemudian juga 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekang setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya. Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jaja 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Hari buat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, Zeta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Mastura kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lainnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Melalui lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along. Lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Filipina, 96.7.

Persembahan kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini, waktu kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Jowi, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah ya. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang, masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lantaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga, manalah saya tahu kan. Anda kena tanyalah pasangan anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni, apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan, sambil tertidur sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan, sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan, membawa keluarga tersayang, katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang, sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu dan sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya.

kita ada siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula. Ah. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Ceras juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongso dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini, saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, Man.
2: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang kan. Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar, kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhak tu. Gardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh jimat-jimatkan air ya, jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik? Tengok tayarnya ada bunga ke tidak? Tengok brek macam mana? Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu beratus-ratus kilometer, dari ibu negara nak pulang ke pantai timur sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang, tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah, buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi beribur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni, Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okay, tak kisahlah nak balik ke mana pun, yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasih lah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: Ku melesting dengan kau tetap ku hajati.
1: Bawa kita ke 4.31 minit pagi.
0: Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Semua Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini, ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga 8 pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap lah. Okay, jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada kumpulan EYE menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu. Mana dia? Mana dia? Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okay, geng-geng Burhan tu terus belajar sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang maasi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud. Tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perkataan keakuan itu, boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya, seseorang yang bukan Islam ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan 1 bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai rahmah wa ilman faghfirli lil ladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhrin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita, ya, yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKS dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung. Termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Sama disandakan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh. Nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya demi menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jalan hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi yang dah masuk waktu subuh tu.

diputarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan bila lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar, kan? Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

FM Hari Beranda di informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Untuk hari ini edisinya hari Ahad ya. 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan pastinya saya Ida Syarida bersama dengan koma hinggalah jam 10 pagi nanti ya, dalam segmen Gegar Pagi. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.51 minit pagi tadi, manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okey, dan untuk itu yang dengarkan kita sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kan, daripada tadi Nasional FM, GBH Geng Burung Hantu bersama dengan DJ Manis, apa Abang Manis ya. Dan sekarang ni bersama bertemankan Idam. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa bersama dengan RTM ya, yeah. Walaupun malam tadi daripada Nasional FM dan pagi ni terus bersama dengan Pan FM, memang sentiasa teman setia anda eh. Okey, baik, terima kasih juga yang dah hantarkan WhatsApp dekat Ida ni. Ada Cik Ali, Taman Suri Araparik, assalamualaikum pagi ni, bersyukur tetap niat dengan jelas lakukan regangan badan katanya. Kan. Juga ada Cik Zalfuzil, kita ataupun Latif ni, yang sentiasa mendoakan kita, hari-hari mendoakan kita semoga apa yang didoakan berbalik kembali kepada pengirimnya. Semoga yang baik-baik aja kan. Okey, dan apapun kalau nak hantar untuk jam ini, WhatsApp boleh aja 0102007055. Mungkin ada cerita hari ini, maklumlah kan, ada yang hari ini baru je apa kata orang nak cuti kan, semalam kerja. Ada juga yang hari ini bekerja, ada juga yang hari ini bakal melangsungkan perkahwinan, ada juga yang ada kenduri hari ini, nak pergi berjalan dan sebagainya. Tak kisahlah, apa saja pun bolehkan kongsi bersama dengan kita dan juga pada pendengar yang lain. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM untuk kamu aja.

Baik, PRFM, mari berada di informasinya untuk Koma Aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Mungkin ada yang baru je dengarkan kami di PRFM, okey? Dan terima kasih yang hantarkan WhatsApp dekat Ida ni. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi, selamat berkonti, salam mesra buat semua pendengar setia PRFM, rakan-rakan di EM Group CJU. Selamat berhujung minggu PRFM untuk Koma Aja. DJ Ida, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Mudah-mudahan ya kita semua sentiasa di dalam lindungan Allah, hendaknya, amin. Ini daripada Mama Fifi Fazila. Terima kasih banyak . Okay, assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi. Saya ucapkan apa khabar DJ Ida pagi ni? Alhamdulillah, baik aja. Mula koma terus mendengar lagu-lagu yang dihantar oleh DJ-DJ Perak FM, pastinya untuk koma aja Pak Cik Bahari dari Batu Gajah Perak. Terima kasih. Okay, dan juga ni, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Mokonti, DJ Ida Sharida and crew Perak FM. Dan siapkan tempahan nasi lemak dan untuk kuliah subuh di masjid, katanya. Alhamdulillah, rezeki di hujung minggu. Happy Sunday buat semua pendengar setia radio nombor 1 Orang Perak. Ini daripada siapa ni? Daripada Kak Mahamah kita. Terima kasih Kak Mahamah. Assalamualaikum, saya Nur Soleha binti Haji Husin dari Aulung Taipei, nak ucapkan selamat hari lahir pada mak tercinta, tersayang Hajah Alimah, dan selamat pagi buat ayah Haji Husin dan suami Amrizal Nordin. Selamat pagi semua, kata Soleha. Terima kasih banyak-banyak . Okey, juga kalau ada yang nak hantarkan WhatsApp, boleh aja hantarkan dekat Ida . Talentnya 0102007055. Itu dia nombor dia. Baik, dan apapun, kalau kejap lagi jam 7 pagi kita akan pulang semula stesen ni kejap sahaja, untuk 10 minit lah untuk utama 7 pagi dan juga hari ni dalam sejarah. Selepas itu masih lagi bertemankan Ida sehinggalah jam 10 pagi nanti. Jadi komen, kenalah setia Perak FM dan jangan alih pendengaran mendengarkan Perak FM. Sememangnya hiburan, ada informasinya untuk komen aja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. 1, 2, 3.

0: sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Apa kata komer semua? Tengok Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam saat ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM.
2: Perak FM, untuk komer aja.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Kunshadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lebanon meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lebanon. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, hiburan dan informasinya untuk koma aja. Jam kedua, Ida bersama dengan koma dah pun 7.16 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikutilah untuk laporan. Okey, baik. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Puan Munirah daripada Pejabat Meteorologi Batu Wos, Pulau Pinang. Jadi silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, Pekerja Petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wos, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 17 Mei 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah melakukan amaran angin kencang dan laut gelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kasar hingga 20 Mei 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 50 hingga 60 km/jam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 hingga 4.5 meter yang berbahaya kepada bot-bot kecil, aplikasi laut dan sukan laut. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca dinamakan baik. Pada sebelah petang pula hujan ribut petir di kebanyakan tempat jangka boleh berlaku melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan jangka boleh berlautan hingga awal malam nanti bagi daerah-daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, lakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja informasi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Hey, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, babe? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, hari pula dan informasinya untuk koma aja. Dan sekarang ni kita nak bersamalah dengan laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Di talian kita bersama dengan Tuan Halil. Jadi silakan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Halil bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 16 Mei 2026 adalah sebanyak 20 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 8 kes dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan perkakasan elektrik dan juga 10 buah kereta go-kart yang berada di tingkat 4 bangunan kompleks Beli Belah di Pong Ipoh. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati terdapat kepulan asap dari tingkat 4 dan kebakaran telah berjaya dipadamkan berikutan sistem semburan air otomatik sepenuhnya aktif sepenuhnya semasa kebakaran berlaku. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah anggota menutup flow switch pada sistem semburan air dan melakukan kerja-kerja pemantauan di sekitar lokasi kejadian bagi memastikan kebakaran benar-benar dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, semua maklumat dari pasukan bomba sukarela Pantai Remis, terdapat kebakaran melibatkan sebuah kereta di alamat Jalan Pantai Remis Air Tawar, Simpang 3, Cangkak Keruing, Perak. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Wajah. Marak terbakar 65% dari keseluruhan kereta tersebut dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi melaksanakan saizab, terusnya mengaplikasikan konsep risio dengan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran selalu bantu mula air tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula ada sebanyak 4 kes dan bagi lain-lain kes yang terima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak ada sebanyak 8 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian telah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sesepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sambil itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Puan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Halim Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

Amir FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja 7.39 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Semoga Ida diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Asyara ucapkan selamat pagi hujung minggu buat semua pendengar Taiping. Cuaca alhamdulillah, yang berniaga di pasar minggu semoga dipermudahkan. Hindi hits jam 10 hingga 11 pagi setiap hari Ahad. Yop Yong katanya Moh Gebang Kulu Kelo. Isnin bersama dengan UKE, keadaan ibu alhamdulillah. Terima kasih banyak info yang maklumat disampaikan, kata buat masa buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik, penyampai keseorang pendengar setia akan menemani setiap segmen. Ah, nampaknya Syarul ni dia dah hafal dah jadual-jadual rancangan-rancangan yang ada di Perak FM. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi Zah Jamil dari Cepor Raya. Dalam perjalanan ke Tanjung Kepah Lekir, ambil angin laut kejap. Wow, seronok tu. Ha, kan, ambil angin laut pula ya. Pagi pula gitu kan. Apapun, semoga selamat sampai ke destinasinya dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Okey, assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi. Salam hujung minggu buat rakan-rakan grup SBB NB Ipoh, terutama buat Maizuni Mustafa yang akan menerima menantu pada Sabtu depan 23 hari bulan Mei 2026. Semoga majlis perkahwinan berjalan dengan lancar. Mantasho dari Bercam. Juga ada Hashim Mawang Batas Raja. Assalamualaikum DJ Suara Ceria. Waalaikumsalam, terima kasih. Ucapan kepada Zainab Asiah Muhammad Musa Muhammad katanya, Zainul Awang, Kak Zah Taman Bertuah, Ina, Nan, Ita dan juga Abang Roni, Mak Isa Ismail, Pak Long D, Asin Gad. Salam mesra daripada Shim katanya, jom layan Perak FM, best tau. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau kamu kan sebenarnya nak hantar voice note pun boleh juga. Nanti kan Ida kasiakan apa voice note kamu tu. Jadi jangan risau, memang kita kasiakan ya. Okay, mana tahu nak buat ucapan tapi kita tak nak DJ Ida bacakan, kita nak sampaikan sendiri. Boleh je Okey, apa pun kejap lagi menanti koma, kita ada utama di akhbar dan juga koma. Selepas itu kita ada warta Perak, jadi kena terus setialah bersama dengan Perak FM ya. Untuk siapa kalau bukan untuk koma aja kan. Okey, ini di KRU dengan remaja selamanya Perak FM.

Era FM apa ceritanya? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM leh.

0: Hai, Nurlila.
1: Ya, 94.7 MHz bagi kamu yang berada di Gunung Berincang ketika ini dengarkan kami di Pada FM. Itu dia Haziq Rosbi dengan Nurlila. Buat yang nama Nurlila tu tersenyum, aja tersipu-sipu eh. Okeylah, baik sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
1: Okey, dah mulakan dululah ya dengan kerajaan menaikkan peruntukan oleh kerja untuk Kementerian Pendidikan KPM daripada 400 juta kepada 900 juta, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ia antara lain yang membiayai pembinaan bilik darjah tambahan dalam menghadapi peningkatan kemasukan murid ke tahun 1 mulai tahun depan. Ini diumumkan semalam lah di Ipoh kan. Jadi seterusnya lagi ni, kita nak baca lagi untuk seterusnya. Kapal-kapal Global Smooth Flotilla GSF dijangka meneruskan pelayaran ke Gaza selepas kerja pembaikan sistem komunikasi dan enjin beberapa kapal selesai dilaksanakan. Smooth Nusantara Command Center SNCC berkata kapal-kapal itu kini berada di perairan sekitar Greece dan Turkiye bagi hentian teknikal sementara. Menurut SNCC, keadaan laut bergelora di laluan operasi turut mempengaruhi pergerakan semasa flotila. Hentian teknikal ini hanyalah bersifat sementara dan tidak akan melibatkan sebarang pendaratan aktivis ke daratan. Jadi kapal-kapal GS dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza pada 17 Mei. Hari inilah selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Okey. Dan lagi lain-lain ceritanya. Mana dia kan? Kita nak tengok jugalah untuk utama di akhbar seterusnya. Ini cerita sukan eh. Gandingan regu utama negara Syahid Rosdi di Azlan alias dan Farhan Adam tidak berdepan masalah menewaskan Jepun 2-0 pada aksi sulung peringkat kumpulan A acara regu pada kumpulan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa, trio berkenaan mudah mencatat kemenangan 15-4 di set pertama menewaskan regu Jepun di barisi Daishi Tamaki, Tekong, Ikimito pengumpan dan Sumata kata perejam. Dalam pada itu, tekong simpanan negara Haziq Hairul Nizam turut diberikan peluang untuk melakukan libasan sebelum tamat set pertama. Bersambung set kedua, Jepun yang mempertaruhkan tekong kedua, Masaki Samsamoto menunjukkan aksi lebih kemas dan berjaya mendahului 12-10 sebelum Malaysia bangkit mencatat kemenangan 15-13. Itu dia. Okey, apa-apa kejap lagi menanti cover, kita ada Warta Perak yang disampaikan oleh Rakan Tegas Nur Syahana Kamarudin. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Syaridah di sini bersama dengan cover. Kalau jam-jam berikutnya nanti, cover boleh juga hantarkan lagi WhatsApp dekat Ida. Ida akan baca sekarang ni, ramai dah hantar. Tapi tak apa, nanti dia akan bacakan sehinggalah jam 10 pagi. Kan, jangan risau. Ada juga yang hantar voice note pun. Sama juga. Nanti Ida akan siarkan voice note cover tu eh. Jangan risau. Sebab kita akan bersiaran sampai jam 10 pagi. Banyak lagi masa ni eh. Tapi yang mana belum lagi nak hantar tu, boleh hantar sekarang. Nanti Ida akan putarkan dan bacakan sekejap saja lagi. Gitu eh. Okey. Apapun yang pastinya kau kena terus setia lah bersama dengan Perak FM ni kan. Sebenarnya ada hiburan, ada informasinya. Untuk siapa? Kalau bukan untuk koma aja ya. Gitu. Ada yang tanya kalau nak telefon boleh ke? Itulah, telefon kita tak buka pula line dia. Tapi tak apa, boleh hantar WhatsApp. Kalau nak suara dikudarkan, boleh hantar voice note. Okey. Jadi apapun terus layan Perak FM untuk koma aja.
3: Jam di tangan saya tak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi longak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagaimana tahu tak ada pilih kasih? Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity, emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen daya bumbung, kempen makan ulang. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
4: halo.
3: Halo, siapa cakap di sana?
4: Halo, saya Mike Brian daripada Bola Kansa.
3: Mike ke Michael? Mike itu Michael kata orang kakak.
4: Kalau ya. Ini Michael lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
4: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
4: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
3: Bagus ke? Apa saya apa tu?
4: Sebab ada egg.
3: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar adik. Doyan adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di stadium mereka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Negeri Perak sedang memberi tumpuan kepada ekonomi jingga atau ekonomi penjagaan sebagai persediaan menghadapi perubahan demografi, memandangkan negeri ini antara yang terawal memasuki fasa masyarakat menua di Malaysia. Menteri Besar Perak Dato' Sri Sarani Mohamad berkata negeri ini telah melalui beberapa fasa ekonomi iaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi ungu dan sekarang sedang menumpukan perhatian kepada ekonomi jingga. Berdasarkan data semasa, Perak telah mencapai status negeri menua lebih awal apabila lebih 15% daripada kira-kira 3 juta penduduk kini berusia 60 tahun ke atas. Bidang seni digital yang kini menjadi pemacu utama industri kreatif dipilih sebagai tema Kem Belia Kreatif KBK 2026. Anjuran People of Remarkable Talents, POT, sekaligus membuka ruang kepada belia mendalami penguasaan teknologi digital. Exco Pendidikan Pengajuan Tinggi, Belia dan Sukan Perak merangkap pengerusi lembaga pengarah POT. Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata sejak diperkenalkan pada tahun 2023, program itu terus berkembang dengan memilih tema yang selari dengan keperluan industri semasa. Menurutnya, pada tahun 2023, kem tersebut memfokuskan kepada industri perfilman dan hiburan, diikuti seni cetak serta seni muzik pada tahun 2025. Program anak angkat pengguna siswa at Batu Kurau menjadi platform kepada mahasiswa institusi pengajuan tinggi awam dan swasta untuk merapatkan jurang antara mereka dan masyarakat akar umbi serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan peserta terdiri daripada pelbagai kaum. Empat elemen utama diterapkan dalam program tersebut meliputi isu kepenggunaan, pembangunan komuniti luar bandar, penerokaan budaya serta pemerkasaan perpaduan melalui interaksi antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melancarkan skim Paduri Madani di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bertujuan memperkasakan usahawan wanita terutama